Okay, semua di 92.3 and biasa from Skabumis number 1 hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang mesti temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Insan Muda udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan yuk sarapan dulu.

Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kembali buat kasih kamu informasi ya. Pastinya informasi pertama ini datang dari Sukabumi, Insan Muda ya. Di mana nih Insan Muda sekarang tuh ya, begal tuh marak kembali terjadi di kota Sukabumi. Nah, salah satunya nih terjadi baru-baru ini di mana seorang pegawai minimarket di kota Sukabumi mengaku jadi korban tindak kekerasan dan perampasan alias begal pada Senin malam tanggal 20 Juli 2026 di Jalan Cikondang Citamiang. Motor Matic NMAX milik korban dirampas oleh gerombolan pelaku yang mengendarai mobil kijang nih. Kejahatan jalanan ini juga nih membuat korban berinisial HH, 21 tahun warga Pasir Pogor, Balandongan Baros ya, Kota Sukabumi sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Karena ini Insan Muda, tangan kanan korban tuh mengalami luka sabetan senjata tajam ya akibat dibacok oleh salah satu dari tiga orang pelaku yang merampas motornya. Kejadian begal ini juga nih diceritakan oleh Yuki, bibi korban, kepada Sukabumi Update nih pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin ya. Menurutnya malam itu sekitar jam 00.00 atau jam 12 malam ya, keponakannya tuh hendak pulang dari tempatnya bekerja di minimarket yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Di tepatnya nih di depan Bank BJB ya. Saat melewati Jalan Pelabuhan 2, korban merasa dibuntuti oleh kendaraan roda 4 nih Insan Muda. Dan korban tuh sempat membawa kendaraannya dengan cepat gitu Insan Muda ya. Namun nih karena ketika kembut terjatuh karena jalanan rusak di depan minimarket Cikondang Insan Muda. Mobil yang mengikuti pun ikut berhenti, lalu turunlah 3 orang dan merampas motor korban Insan Muda. Dan syukurnya nih Insan Muda, korban kemudian ditolong oleh pengendara motor yang melintas ya, kemudian dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin SH ya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka di tangan ya dan harus mendapatkan 10 jahitan dan luka lainnya karena terjatuh dari motor. Menurut Yuki ya, keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan menjadi pembelajaran untuk warga agar selalu berhati-hati ya, apalagi kalau tengah malam Insan Muda harus hati-hati ya, kalau bisa jangan keluar sendiri. Selalu jaga keselamatan kamu nih Insan Muda ya. Dan kalau misalkan mau pulang gitu kan, please gitu kan, pilih jalan yang ramai, jangan jalan yang sepi ya. Nah abis ini juga bakalan kembali lagi Insan Muda dengan info lainnya, jadi pastiin kamu stay tune terus ya.

Okay, and somewhere 92.3 and BSFM suka bemis number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Cooking Cuget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda ya, jika mau ngucapin say hi juga nih buat teman-teman yang udah stay tune, thank you so much. Udah stay juga nih di live TikToknya ya, tadi ada Kak Amelia nih, orang Jatim yang sekarang lagi di Kanada. Terus juga ada Kak Shiny yang lagi di alun-alun Cisaat ya. Ada Marian Ganap juga nih dari jauh di sana ya. Wih, jauh di sana dari Bulgari ya. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kasih kamu informasi dulu ya, seperti biasa nih. Kalau tadi kita udah kasih info tentang Sukabumi, sekarang kita bakalan berlanjut ke info nasional nih Insan Muda. Nah Insan Muda ya, kan beberapa bulan ini tuh kita tuh mengalami kemarau yang cukup panjang ya Insan Muda. Sampai nih beberapa daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Salah satunya nih Insan Muda di Tangerang ya. Sejumlah warga di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan ya, Pagedangan ya Insan Muda, Kabupaten Tangerang Banten berebut bantuan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Selasa kemarin Insan Muda. Bantuan tersebut juga nih disalurkan menyusul kekeringan yang melanda wilayah itu selama beberapa bulan terakhir. Dan menurut pantauan Insan Muda, puluhan warga yang mayoritas ibu rumah tangga ya mengantri sambil membawa gal galon, ember, dan jerigen untuk menampung air yang disuplai menggunakan mobil tangki pemadam kebakaran. Dan yang pastinya nih Insan Muda, salah seorang warga nih bernama Putri juga mengaku ya terpaksa ya harus ikut berebut karena nih air bersih yang sangat dibutuhkan gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pastinya. Warga lainnya juga nih bernama Nung mengatakan kekeringan di desanya telah berlangsung sekitar 4 bulan. Selama itu pula nih warga harus mencari sumber air bersih yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Emang ya Insan Muda, kalau misalkan air itu adalah kebutuhan yang utama, karena nih semua aktivitas kita pasti membutuhkan air ya. Minum, mandi, makan gitu kan, semuanya pasti butuh air. Terutama air bersih ya Insan Muda. So yang pastinya nih Insan Muda, semoga ya kayak kekeringan itu segera berakhir gitu kan ya, dan semoga teman-teman di sana yang mengalami kekeringan semoga ada jalannya ya, segera mendapatkan bantuan. Dan yang pastinya buat kita yang masih bisa merasakan air bersih yang melimpah di rumah gitu kan, jangan lupa bersyukur dan tetap berhemat ya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, in Samudia 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu di acara jogging joget in the morning. Dan by the way, Insan Muda kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi lagi ya. Dan itu Insan Muda ya, sekarang tuh banyak banget negara-negara yang udah mulai menerapkan aturan ya, larangan penggunaan medsos untuk anak di bawah umur Insan Muda. Salah satu negara yang saat ini tuh mulai menggencarkan pembatasan medsos adalah negara Prancis nih Insan Muda. Anggota Parlemen Prancis diperkirakan nih akan menyetujui rancangan undang-undang yang melarang media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun ya, pada Selasa kemarin Insan Muda. AFP juga melaporkan anggota parlemen dari Majelis Tinggi dan Rendah telah mencapai kompromi mengenai teks RUU ya pada Senin lalu yang membuka jalan bagi pemungutan suara untuk pengesahan Insan Muda. Dan RUU ini juga nih diperkirakan lolos meskipun ya ditentang partai-partai sayap kiri Insan Muda. Dan Presiden Prancis sendiri Emmanuel Macron Insan Muda mendukung RUU tersebut ya dan berjanji akan memberlakukannya pada September. Yang berarti nih elemen lain dari RUU yakni larangan penggunaan ponsel di sekolah menengah akan berlaku pada awal tahun ajaran nanti ya. Aturan mengenai media sosial ini pun diperkirakan nih diterapkan pada dua tahap, di mana tahap pertama melarang anak di bawah 15 tahun membuat akun baru mulai 1 September ya. Larangan ini selanjutnya nih akan berlaku untuk akun yang sudah ada mulai Januari tahun 2027 nanti. Dan Parlemen Prancis juga nih setuju bahwa media sosial perlu dibuat regulasi ya setelah meningkatnya dampak buruk platform tersebut nih bagi anak-anak belakangan ini ya Insan Muda. Seperti kita tahu gitu kan, banyak banget dampak buruk bagi anak-anak yang mungkin pemikirannya tuh belum dewasa tapi sudah disuguhkan dengan konten-konten yang luar biasa ya Insan Muda. Tahun lalu nih Lembaga Pengawas Kesehatan Masyarakat Prancis juga menyatakan platform seperti TikTok, Snapchat ya dan Instagram menjadi salah satu penyebab menurunnya kesehatan mental remaja, khususnya perempuan, meskipun itu bukan salah satu atau satu-satunya penyebab ya Insan Muda. Sebelumnya juga nih Senator Prancis ingin menerapkan sistem dua tingkat yang membedakan antara platform yang masuk daftar hitam karena dianggap berbahaya bagi perkembangan anak dengan platform yang masih bisa diakses dengan izin orang tua ya. Ya pokoknya nih Insan Muda ya emang ya anak tuh emang belum sepantasnya gitu kan ya untuk menggunakan media sosial Insan Muda, apalagi tanpa pantauan orang tua ya. Jadi sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai keluarga gitu kan, kita tuh harus selalu memantau anak-anak kita ya kan. Luar biasa banget nih bahayanya Insan Muda kalau mereka bermain medsos tanpa pengawasan.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya udah di jam 8:49 juga. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Insan Muda, thank you so much buat semuanya yang udah temenin Cika. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran tadi ya terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya, pastiin Insan Muda jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio yang wajib banget kamu pantengin. Yes, so Cika pamit, see you next time and bye-bye.
1: They've been asking for this.

Again, sama dia 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Seperti biasa nih di pagi harinya yang cukup cerah ini nih insan muda ya, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 11 siang nanti ya, tentunya di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ya ke sosial media kita di Facebook, Instastory juga boleh, atau mungkin yang mau sambil lihat Syifanya juga asik, yang mau ngobrol-ngobrol gitu kan ya, ngobrol-ngobrol santai, langsung aja nanti join ke live TikToknya, karena Syifa bakal live TikTok juga di @nbsfmsukabumi.

0: mana.
1: Oke, okay, sama dia 92.3 Mesa FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Syifa nih, insan muda yang temenin kamu tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Oke, okay, dan sebelum kita bacain requestannya, di sini ada sedikit info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja nih insan muda, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya, dan juga dengan pelayanan yang ramah juga tentunya. Pokoknya langsung aja nih kunjungi si Mastel Pusat ya, yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-21621621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, ya, per HP-HP-an udah nih ya. Dan sekarang kita bakal langsung aja buat bacain requestan yang udah masuk. Kita bakal masuk di TikTok-nya dulu, karena di sini udah live TikTok juga nih Syifa ya. Buat kamu yang belum join, langsung aja join dari sekarang nih insan muda. Oke, di sini tuh tadi udah ada dari Kak Si Ibang 90 ya, katanya mau request lagunya For Revenge, Penyangkalan ya. Spesialnya katanya buat Alvin yang masih tidur. Alvin yang masih tidur, jam segini masih tidur. Yuk bangun yuk. Udah jam berapa ini? 9:30. Oke, okay, ya. Lagunya Penyangkalan aman dari Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi ada dari Udang Keju, katanya mau request lagunya Aku Jajah Ceritanya Jatuh Cinta. Ih, baru aja diputerin tadi di opening song. Jadi enggak bisa di request nih lagunya karena udah diputerin ya, yang Aku Jajah yang Ceritanya Jatuh Cinta. Asik, tapi emang itu lagu enak banget sih jujur. Itu adalah lagu terenak dari Aku Jajah seudah lagunya Lihat Kebunku. Asik. Ya enggak sih? Oke, okay, ya, lanjut lagi nih ya. Di sini ada dari katanya mau ganti aja nih Udang Keju jadi Semesta Asmara. Coba Semesta Asmara, coba aku cek dulu ya, ada gak Semesta Asmara. Asmara. Lagunya ternyata tidak masuk nih Kak Udang Keju. Jadi mau diganti sama lagu apa nih? Coba ya aku sambil tunggu kita baca lagi yang lainnya nih. Ada dari Kak Asep Saifuddin juga, katanya mau request lagunya Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, Yang Aku Harus Pergi. Boleh. Aku harus pergi. Ini juga enak banget sih jujur. Kenapa lagu-lagu yang baru-baru tuh kayak pada enak semua ya? Semua lagu juga enak sih ya. Tapi aku suka banget sih sama lagu-lagu baru ini, kayak Aku Harus Pergi, terus juga yang Aku Jajah yang tadi Ceritanya Jatuh Cinta itu, ih, pada enak-enak banget ya pokoknya. Lanjut lagi nih ya, di sini kita bakalan masuk ke Facebooknya dulu. Coba ya, coba nih di Facebooknya kita lihat ya, biar terbacakan juga semuanya. Kita bacain juga di Facebooknya. Di sini udah ada dari Kak Fitri, katanya pengen request lagunya Cynthia Gabriella, Percaya Aku.

percaya aku, nggak ada lagunya. Mungkin Kak Fitri bisa request lagu yang lain ya. Ah, ada juga di sini udah hadir-hadirnya dari Kak Amir Udin, Kak Indra, Kak Dumayanti ya. Terus juga Kak Novanya dari Kota Bumi Lampung, Kak Ita-Ita dari dari Ciamis, terus juga Kak Musa di Hadinya dari Lampung juga. Dan sekarang kita bakal masuk lagi di Instagramnya, di Instastory-nya nih, coba kita lihat. Instastory di sini udah ada dari dari Bang Fahrial Hardiaman. Panjang banget tuh namanya ya. Katanya mau request lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir. Cinta Terakhir, coba. Coba aku cek di Ari Lasso-nya. Cinta Terakhir. Ternyata tidak ada lagunya di sini. Ada cukup banyak sih lagu Ari Lasso, tapi yang itu enggak ada, yang Cinta Terakhir. Artinya di sini tuh Tulus, Menjaga Hati, Cintailah Aku Sepenuh Hati, Cinta Sejati, dan masih banyak lagi, tapi yang itu enggak ada gitu kan. Padahal main banyak ya lagu Ari Lasso di sini. Mungkin bisa di-request ulang ya. Ada juga dari Kak Gebi Gartiana, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira, boleh. Mesahira Di Ujung Minggu. Oke, lagunya udah aman, udah siapa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Zatia Finovi, katanya mau request lagunya Liodra, Pura-Pura. Pura-pura cinta, padahal aslinya mah enggak. Sakit banget tuh, pura-pura doang. Oke, ya, satu lagi kita masuk lagi di TikToknya kali ya. Coba kita scroll lagi ke atasnya nih, karena udah banyak nih ternyata ya. Oke, di atas-atasnya tadi yang paling pertama mana nih? Ini ada dari Kak Hadi, ini katanya mau request lagunya Teh Hijau. Ada dong, Teh Hijau, Tulus. Tapi udah diputerin ternyata, aku kira belum. Udah diputer ternyata ini tadi pas opening song kayaknya. Coba lanjut lagi. Ada dari Udang Keju katanya, Udang Keju mau ini aja katanya, Hi-Fi. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi, asik. Oke, boleh, lagunya aman. Dan kita langsung aja kali ya buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya Penyangkalan dari For Revenge.

Insan Muda, buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau nih ya, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap nih, rekomendasi perumahan paling worth it suka untuk kamu di Sukabumi nih ada Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir ya di kawasan Gunung Guru Sukabumi nih Insan Muda. Rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga nih, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci dan juga cat ya. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau WC ya 20x20 ya. Atap juga menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir ya yang kokoh dan juga tahan lama nih Insan Muda. Untuk kenyamanan rumah tuh dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gypsum dengan rangka hollow, terus juga kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren Insan Muda. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi juga. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan ya, dengan paving block, sumber air yang melimpah dan juga berada di kawasan yang bebas banjir juga nih Insan Muda. Khusus buat Insan Muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah ya, per bulan sesuai tenor yang dipilih nih Insan Muda. Nah, proses KPR itu didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu ya. Jangan lewatkan pokoknya kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap juga. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang ya, di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Dan tentunya Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri tentunya. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda 92.9 FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Shiva nih, Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain requestannya nih, Insan Muda yang udah masuk ya. Di sini udah ada dari siapa ya tadi ya? Ada dari Kak Yun, katanya mau request lagunya Hindia yang Cincin. Boleh. Lagu Hindia yang Cincin lagunya aman, udah Shiva simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Aku PNRM, katanya mau request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila ya. Boleh juga. Lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Kak Muhammad Naf, katanya mau request lagunya Sesi Potret. Boleh ya. Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana, lagunya juga udah aman. Lanjut lagi, di sini ada dari siapa lagi nih? Ada dari Menyala Abangku, katanya mau request lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi, boleh ya. Aduh. Jika tidak hari ini, asik. Oke, lagunya udah aman ya, udah Shiva simpan di track yang keempat nih. Dan lanjut lagi nih, Insan Muda, coba kita lihat ada dari siapa lagi di TikToknya ya. Di TikToknya tadi tuh request tuh siapa ya? Aku lupa. Bentar. Oh, tadi tuh ada yang request lagu ini ya, Rosa, tapi siapa ya tadi? Aku lupa soalnya. Oh, ada dari Kak Shi mau request, sok boleh mau request apa, lagu apa, sok. Mana ya tadi ya? Oh, ini Atas Nama Cinta ya rasanya ya. Atas Nama Cinta, aku cek dulu. Atas Nama Cinta, oke, lagunya aman ya. Dan kita langsung aja buat puterin lagu-lagunya nih, Insan Muda. Yang pertama ada lagunya dari Hindia, Cincin.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.9 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Gak kerasa banget nih Insan Muda udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 paginya. Abis ini bakal ditemenin barengan dengan Kak Cika ya. Jadi buat kamu nih yang pengen ketemu Kak Cika lagi nanti di jam 11 siang ya, ada nih di acara FYP for your page. Oke, dan di sini Syifa yang bertugas pamit sama dia. See you next time and bye bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: 93.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Okay.
1: Ya, di siang kali ini juga kita bakal temenin kamu Insan Muda dengan berita yang sesuai dengan cuaca kali ini, panas.
0: Betul banget nih, panas banget. Emang ya, Piala Dunia kemarin tuh belum beres-beres nih sampai sekarang.
1: Iya, apa ya, banyak sekali drama-dramanya. Entah itu ada kericuhan di negara Argentina. Sampai ini ya, kita ke playernya aja dulu Insan Muda. Karena Lionel Messi itu unfollow Presiden FIFA tuh.
0: Wow, berani-beraninya nih. Kenapa nih? Kok bisa?
1: Kan, ternyata emang bener ya, rumor-rumor kemarin itu unfold itu ternyata beneran ya. Apakah emang ternyata konspirasi itu benar kayak digendong sama FIFA gitu?
0: Aduh, ini ya kalau apa sih, kalau kata netizen gitu, Messi itu lagi ngambek katanya. Lagi merajuk karena kemarin kalah ya sama anaknya yang pernah dia mandiin waktu kecil.
1: Mungkin harusnya waktu dulu Messi itu ngemandiinnya di kali yang samping TPA ya.
0: Betul. Aku menyesal Shana memandikan kamu dengan penuh kasih sayang.
1: Iya. Yeah. Bahkan ini ya, kalau misalnya dilihat dari negara Argentina sendiri, chaos banget ya
0: Tejika. Betul.
1: Ini dikutip dari World Eat Official juga tuh, ada efek emosional damage akibat Argentina tumbang dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Ternyata menjelang sampai ke kampung halamannya sendiri gitu.
0: Bener banget, sampai di sana tuh banyak banget orang yang mengutarakan kekecewaannya ya dengan aksi yang ricuh gitu kan. Merusak fasilitas ya, melempar-lempar barang.
1: Bakal kayak di Indo doang ya. Ternyata di luar juga gitu.
0: Aku kira kayak kalau di Indonesia gitu kan, antar
1: klub
0: atau fansnya gitu kan ya, yang kalah tuh gak terima dan berbuat onar gitu kan ya. Kirain cuma di Indo, ternyata di luar negeri pun kayak gitu ya.
1: Iya, dan lapangan tenis yang biasanya penuh vibes, selebrasi gembira mendadak berubah fungsi jadi medan bentrokan brutal antara massa yang kena mental shock ya, melawan aparat polisi. Jadi ini polisi aja sampai turun tangan ya.
0: Betul.
1: Sampai turun ke lapangan gitu ya, untuk nge-handle-handle para orang-orang yang chaos ini gitu ya kan.
0: Bener banget nih. Yang pastinya nih Insan Muda ya, ini tuh jadi pembelajaran ya buat kita gitu kan ya. Kalah menang dalam perlombaan, dalam pertandingan itu adalah hal yang biasa gitu kan ya. Dan betul, jangan sampai berbuat anarkis kayak gini gak sih.
1: Iya, kayak aku sih lebih ke respect sama apa ya, yang di Jepang. Jepang mereka emang gak masuk apa namanya kualifikasi Piala Dunia kan. Tapi waktu pulang ke negara mereka tinggal gitu ya kan, mereka tuh disambut sama warga-warga Jepang kayak Oscar sama Des, kayak udah makasih udah berjuang gitu.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Benar banget.
1: Beda-beda gitu ya kan. Enggak kayak negara yang tangganya kayak Korea kan, apa di blacklist, ini manajer ini enggak boleh masuk ke restoran.
0: Sampai si itunya aja namanya tuh apa? Namanya istri dari kipernya aja dia tuh benar-benar dibully sampai anaknya yang baru lahir aja dibully gitu kan ya, karena kalah.
1: Iya, ini kayak apa ya? Padahal ini bukan kayak ajang yang harus gimana gitu, yang menang harus menang banget gitu kan. Tapi kan ini masalahnya kompetisi gitu kan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah gitu.
0: Betul.
1: Walaupun yang kalah juga ya udahlah, mereka juga udah berusaha yang terbaik gitu ya kan. Ya,
0: benar banget nih ya. Dan yang pastinya nih Insan Muda teksnya gitu kan, 4 tahun lagi di Piala Dunia selanjutnya nggak ada ya aksi-aksi kayak gini. Insan Muda semoga semuanya selalu damai, mau menang mau kalah gitu kan ya, selalu menerima kemenangan ataupun kekalahannya masing-masing.

Okay, insan muda, 93.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Gak kerasa ya insan muda, udah zuhur aja, terus juga udah jam makan siang. Ya pastinya jangan lupa buat kamu yang beragama muslim, salat zuhur terlebih dahulu, dan buat semuanya jangan lupa untuk makan siang. Dan yang pastinya insan muda, sebelum nanti Cika dan Abi kasih kamu informasi-informasi lagi gitu kan ya di segmen selanjutnya, Cika tuh mau ngasih tahu dulu nih insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru ya, ada Simastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga loh. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah.

0: Okay, and so we're 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Terkini lagi.
0: Betul sekali ya. Dan kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang membanggakan, terutama nih buat para pejuang sarjana nih.
1: Ya mungkin untuk tanggal sekarang tuh kebanyakan mahasiswa tuh ada yang masih sidang atau bahkan udah sidang, tinggal nunggu wisuda. Nah mungkin beda halnya ketika kamu udah lulus duluan alias cum laude.
0: Wow, ih aku tuh pengen banget tahu jadi cum laude karena gak semua orang bisa dapetin gelar itu kan.
1: Iya, kalau aku sih mimpi, kalau kacik gimana?
0: Aku nggak tahu ya.
1: Kalau aku sih mimpi ya, soalnya udah soalnya kalau yang cum laude itu setahu aku yang aktif organisasi, yang IPK-nya tinggi itu bisa cum laude sih.
0: Benar ya, susah banget. Makanya nih dapat gelar cum laude itu adalah suatu kebanggaan nih. Dan ini tuh saking bangganya gitu kan ya. Ini tuh ada mahasiswa yang dia tuh gitu kan pulang naik motor sambil selempangin si selempang cum laude-nya itu ke belakang gitu loh. Biar semua orang tahu, satu dunia tahu kalau bisa.
1: Iya, iya betul. Jadi kutip dari Kediri, sebuah video momen membanggakan baru-baru ini viral di media sosial dan sukses menyita perhatian warganet. Dalam rekaman yang beredar luas tersebut tampak aksi seorang mahasiswa yang dengan penuh kebanggaan berkendara pulang menggunakan selempang kelulusan berpredikat cum laude. Nah, predikat cum laude sendiri merupakan pencapaian akademik membanggakan yang menandakan bahwa seorang mahasiswa sukses mempertahankan indeks prestasi kumulatif atau IPK tinggi dan berhasil menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Jadi kayak apa ya, dia lulusnya lebih cepat. Orang mungkin di semester 8 wisuda, dia semester 7 udah lulus gitu.
0: Wow ya. Dan gak heran ya jika sang mahasiswa tersebut gitu kan memamerkan selempangnya gitu kan saat berkendara di jalanan. Hal itu merupakan bentuk selebrasi, rasa syukur sekaligus kebanggaan mungkin ya atas segala keringat dan kerja keras yang telah ia curahkan selama bertahun-tahun menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Masa gitu kan ya, udah gak tidur, udah habis obat lambung banyak, masa gak dipamerin sih?
1: Sama obat migrain yang udah habis berapa nih kayaknya.
0: Iya bener banget.
1: Dan termasuk positif banget ya, ini pamernya tuh yang pamernya tuh harus ditiru banyak orang gitu ya kan. Bukan pamer yang kayak apa ya, yang negatif kayak orang-orang kayak apa sih yang contoh-contohnya yang negatif di media sosial cuman kayak gua geo apa gimana lah ya.
0: Iya benar banget. Ini tuh harus banget dipamerin. Ini adalah salah satu pamer ria yang aku dukung deh pokoknya, enggak apa-apa.
1: Iya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya selempangnya terbang, wah.
0: Waduh, sakit hati gak sih?
1: Iya, ini harus hati-hati sih ya. Karena kan selempangnya gini apa ya, apalagi bawa motor ya kan, pasti ada kemungkinan terbawa angin lah gitu ya kan.
0: Benar banget.
1: Sakit hati sih kalau terbang.
0: Aduh, yang pastinya nih insan muda ini juga mengundang banyak banget ya komentar netizen gitu kan. Ada juga yang mendoakan semoga gitu kan ya menular ya ke anak-anak kami katanya.
1: Iya,
0: gitu. Ada juga yang kayak gak apa-apa dipamerin, aku juga kumulat walaupun akhirnya jadi ibu rumah tangga, cena ya.
1: Iya betul, mungkin ada yang bilang kayak apa sih kumulat ujung-ujungnya juga di dapur gitu ya kan. Ya enggak gitu dong, karena gitu pendidikan dong. Itu ya sesuatu hal yang harus kita apa ya cari juga gitu selama masa Bener. Hidup karena pendidikan itu apa ya suatu hal yang harus kita cari untuk bekal kita ke akhirat juga kan.
0: Betul, modal kita ya, apalagi mungkin bagi perempuan ya suatu saat kita akan punya anak ya, kita bisa mengajarkan itu, memanfaatkan ilmu yang kita miliki ya, walaupun tidak menghasilkan uang tapi kita menghasilkan generasi yang cemerlang air.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Mending sekarang kita break dulu, koreksi diri kita.

0: Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Yep, still with us Insan Muda. Namun gak kerasa ya udah di jam 13.44 ya.
0: Betul banget nih, gak kerasa udah di penghujung acara aja. Thank you so much Insan Muda yang udah temenin ya kita berdua di FYV.
1: Yoi, dan mohon maaf jika kita selama sini ada kata-kata yang mungkin kurang mengenan ya.
0: Betul.
1: Di hati kamu. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan Insan Muda dengan berita-berita yang panas ya.
0: Betul sekali nih Insan Muda. Abis ini bakalan ada Kak Kevin ya yang bakalan temenin kamu di NBS Daily Top 30. Jadi wajib banget buat stay tune. Kita berdua pamit. Bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BSR FM, Sukabumi Music number one hits music station. Hi, selamat siang sama dia. How are you today? Selamat hari Rabu ya. Di hari ini cuaca Sukabumi panas banget, by the way. Emang udah bulan Juli Agustus tuh panasnya tuh ngepanas banget. Sama udah enaknya sih kalau kamu nanti sore nyari sunset ke daerah atas mungkin ya Samuda, atau kamu mau nyari coffee shop yang bisa sambil sunsetan. Enaknya di daerah pantai ya. Bah. Tapi kalau berangkatnya sekarang kayaknya agak kesorean ya nyampe. Dan di sini sama The Kevin temenin kamu di yang panas-panas juga nih. Tapi ini tuh adalah chart terpanas di minggu ini di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan Kevin bakalan spill 30 track terpanas di minggu ini. Dan yang mana kita bakalan hitung mundur dari urutan ke-30 dulu ya Samuda. Ada Katiana featuring Nadia Pasalama di Countdown urutan ke-30, Ceritaku Ceritamu.

Ya, ceritaku ceritamu dari Katiana Mawira ya, dan juga Nadib Basalamai Samuda. Lagu ini tuh tentang rasa syukur, penghargaan, dan surat cinta untuk sahabat atau orang yang ada di dekat kita gitu loh, Samuda. Karena point of view yang aku ambil di sini itu tuh adalah seseorang yang dia tuh kayak harus mensyukuri apa yang ada di sekelilingnya dia. Dan rezeki itu gak soal uang aja, gak soal harta benda, tapi orang-orang yang selalu support kita, ya kan, selalu menerima kita dengan tulus, dengerin kita kalau kita cerita, ini adalah rezeki juga. Dan satu track di belakangnya dari Katiana Fitrinda di Basalama, Mas Indolis Rek, dan ini dari Universal Music Indonesia, Sabrina Leanur. Selesai. Ya, selesai Samuda adalah kata terakhir dalam suatu hubungan yang dimana kalau hubungan udah dirasa gak worth it lagi buat dipertahanin. Ya, ya pasti Samuda, sebelum kata selesai ini keluar, kita pernah memperjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan. Kita pernah mengalah, berkorban, kita nurunin ego, kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu mungkin udah dilewatin. Tapi rasanya kok tetap gini ya. Dan terkadang selesai adalah jalan terakhir sama yang perlu kita lakukan. Dan kita harus bisa mengikhlaskan juga dengan keadaan lapang dan tidak ada rasa sesal dan benci tentunya. Samuda selesai dalam keadaan baik-baik saja. Dan satu trik di belakangnya dari Sabrina Leander, ini ada Wesley Song dari Lucas Graham with Good Times. Dan ini dia Samuda preview untuk kamu.

Ini lagunya baru loh, sama baru dirilis di Jumat kemarin ya. Tapi vibes-nya tuh kayak udah pernah denger ya, kayak familiar banget ya. Memang khas Lucas Graham banget sih sama dia untuk lagunya tuh khas Irlandia ya. Good Times dari Lucas Graham ini adalah ajakan untuk mensyukuri setiap momen kebersamaan, merayakan kehangatan hidup, dan mengenang kembali memori masa kecil. Emang kadang seru ya kita kalau nge-flashback sama dia, ngingetin masa-masa indah kita dulu. Nungguin si dia ya, pulang sekolah. Kita tengokin dia di kantin, dia jajan apa hari ini. Pokoknya banyak banget ya good times yang kita miliki. Semudah kalau kita mau menyelam, kita throwback ke beberapa waktu yang lalu, itu rasanya kayak indah banget gak sih? Semudah ngegambarin kedekatan personal juga dengan keluarga. Semudah, pokoknya lagu ini tuh benar-benar hangat banget sih dari vibesnya. Oke, dan di sini sambil kamu masih Kevin temenin di NBS dari Top 30, sementara Kevin bakal puterin dulu track lengkapnya untuk kamu. So, stay tuned only 192.3, be strong and keep shining on. New entry.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: New entry for this week.

Pilih ke only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan ini selamat udah kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan kita bakalan itu mundur yang selamat udah untuk trailer panasnya. And this is number 10 for this week. And congratulations, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia. Dia adalah ajang pencarian bakat yang selamat udah jebolan ajang pencarian bakat. Dan walaupun sebenarnya dia gak juara pertama di ajang pencarian bakat itu yang selamat udah, tapi karyanya itu benar-benar luar biasa, termasuk lagu yang sekarang bakalan aku preview, Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian.

Ya, Was Akhir Zaman yang sama dengan lagu yang dipopulerkan oleh Roni Parulian. Ini tuh tentang cinta sejati dan komitmen sepasang kekasih untuk saling mempertahankan serta tetap bersama gitu lah ngadepin badai ketidakpastian dunia. Dan sebenarnya ini metafora sih, sama dengan metafora waltz ya. Waltz tuh kayak dansa waltz gitu yang sama dengan. Dan itu gambarin dua orang yang terus berdansa dengan indah. Ya meskipun dunia itu sekeliling mereka tuh seolah-olah sedang runtuh. Ibaratnya kayak ya udahlah, dunia mau kacau balau, mau perang badai menerjang. Tapi kita masih berdua, masih bisa menari-nari walaupun di atas hari yang udah menjelang hari akhir gitu ya. Kasarnya kayak gitu lah yang sama di sebuah metafora. Dan yang mana di sini sama udah disusul dengan lagu yang ke-9 dan ini dari Bernadia dari Juni Records dengan track berjudul Laut yang Tenang. Ini dia yang sama udah lagu terbaru dari Bernadia.

17 dari Bernadia ya sama muda. Bentar. Bernadia ini kan laut yang tenang. Kita bahas dulu enggak sih? Laut yang tenang itu adalah laut dengan ombak dan riak air yang tenang ya sama muda. Tapi ingat, tenang itu tuh bukan selalu aman dan damai. Terkadang nih ya, laut yang tiba-tiba tenang itu menyimpan kengerian di bawahnya. Kadang ada badai menerjang ya sama muda. Gara-gara kita terlalu terlena, kita gak aware sama keselamatan kita. Akhirnya kita kena badai yang menghadang tiba-tiba. Yang awalnya kita gak ada persiapan buat menghadapi badai karena dirasa lautnya sangat tenang. Tapi ini bukan soal laut, soal hati, soal hubungan yang kayak adem ayem aja. Tahu-tahu ada badai, kita gak mempersiapkannya. Kurang lebih seperti itulah yang muda metaforanya. Dan satu trik belakangnya dari Bernadia, and this is number 8, Vanessa Z, Menjauh. Ini dia yang muda previewnya.

It's Adam Hashim. Dan lagu ini sama udah sama Sasabio sempat di posisi pertama, tapi sekarang harus turun jauh banget sampai posisi ke-6. Tapi it's okay, sama udah ini masih di 10 besar ya. Dan lagu ini tuh menggambarkan tentang orang yang di kota besar yang sama udah kerja. Dia sehari-harinya tuh ngelakuin rutinitas, bangun pagi, pulang sore, ada yang pulangnya pagi lagi. Dan ini tuh dihadang dengan keadaan macet jalanan, debu polusi, dengan keadaan deadline. Ya pokoknya liku-liku pekerja urban lah di luar kota. Pokoknya semangat terus buat kamu para perintis ya Isa Muda. Semoga apa yang kita usahakan ini berbuah manis. Amin. Dan satu terbangnya dari Salma Sabila. Di urutan kelima ada Selena Grace, telanya dari Hits Record featuring Andi Rianto dengan lagu The Winner Song-nya Sumpah Mati.

0: kamu, hanya papan dan namamu.
1: Ya, lagu Enau sama di featuring Ali Lesmana, lagu yang syarat akan makna tentang orang yang sudah tiada, yang terkadang kita rindu dengan kehadiran orang yang kita sayang, yang semuda, tapi ternyata udah beda alam, udah beda dimensi. Dan buat kamu yang mungkin rindu, ya sekarang paling doa saja yang bisa mengantarkan rindu kita kepada orang yang sudah tiada, ya. Semoga kamu dikuatkan juga buat kamu yang baru kehilangan. Dan semoga yang pergi itu bisa damai di sisinya yang sama dia. Dan emang kalau udah ngomongin lagu Sesi Potret itu benar-benar sesedih itu gitu. Karena lagu ini diciptakan bikin buat bikin orang nangis gitu. Apakah kamu relate dengan lagu ini? Dan insya Allah Kevin di sini ada 3 track lagi di track puncaknya ya, yang belum Kevin preview. Sementara Kevin bakalan cut dulu dengan beberapa track, ya insya Allah jangan pindahin frekuensinya kamu. So stay tune ya.

We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isamuda, kamu masih Kevin temenin di siang hari yang panas ini, Isamuda. Di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Showing Town. Dan disini Kevin ada informasi buat kamu yang lagi cari rumah pertama nih, Samuda. Dengan harga yang terjangkau, ini ada lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap juga. Dan rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi yaitu Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 itu dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau WC itu di 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng, metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren ya. Dan tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, sama penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan pasar, sekolah hingga perguruan tinggi ya. Dan lingkungannya tuh asri dengan pemandangan pegunungan banget nih. Khas jalan paving block juga untuk aksesnya dan sumber air melimpah, dan itu berada di kawasan yang bebas banjir ya. Nah, khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja nih. Gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah aja per bulannya sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok aja sebesar 500 ribu dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap.

Good looking everyone, 92.9 BSR FM, Sukabumi Miss Number 1 Hits Music Station. Dan ini semua kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart in Town. Dan sekarang kita bakalan hitung mundur lagi sama dia track puncak di NBS nya. Kita masuk di urutan ketiga. And congratulations, ini ada dari Nicky Becker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Semudah lagu yang sebelumnya di posisi kedua ya, sekarang harus turun satu peringkat dari posisi hari kemarin.

Mati. Lagu dari Nicky Baker-nya tuh sama sama seperti lagu Celine tadi di urutan ke-6. Nah, lagu ini tuh menggambarkan tentang seseorang yang dalam hubungannya itu toksik sebenarnya, tapi dia tetap menjalani gara-gara dia cinta alasannya. Walaupun sehari-harinya disakitin, dibohongin. Pokoknya udah dibikin remuk redam lah sama dia. Tapi tetap jatuh cinta lagi gara-gara alasan tadi. Cinta. Tapi setahu aku ya, dari kasus yang pernah aku temuin di luaran sana, ada orang yang seperti ini. Cuman lama-kelamaan pasti jenuh juga sih. Dan semoga buat kamu yang ada di kondisi seperti ini, cepat dianya berubah ke arah yang lebih baik. Atau enggak, mendingan udahan aja gak sih? Kita mendingan sakit sekali kehilangan dia daripada sakit setiap hari. Dan kita masuk di urutan kedua. Ada tracknya dari Angie Carvalho, Remuk and Congratulations Angie.

This is number one for this week and congratulations. Indo listeningnya dari Tulus, Teh Hijau yang jadi track puncak di NBS Daily hari ini.

0: aku yang baru. Ya, terus Teh Hijau sama dia lagu tentang seseorang yang suka Teh Hijau.
1: Enggak dong.
0: Lagu ini tuh kayak orang yang baru putus yang sama muda. Tapi dia memilih sendiri dulu, menikmati masa-masa dia sendiri sebelum nanti melanjutkan hubungannya. Karena emang kita kalau udah putus bagusnya ya udah sih sendiri dulu aja, insya muda kita nikmatin dulu hari-hari yang sebelumnya tuh belum kamu dapetin pas kamu lagi bersama dia. Kamu me time dulu, jangan langsung buka hati ya, takutnya kamu masih ada kepikiran sama mantannya dan orang yang barunya tuh dianggap jadi pelarian, takutnya seperti itu. Jadi ya udah nikmatin sendirian aja insya muda, nggak usah dipaksain kalau memang nggak pengen buka hati dulu. Oke, dan gak kerasa udah di penghujung acara aja Kevin temenin kamu. Tapi sebelum Kevin pamitan, Kevin mau kasih kamu informasi sama buat Isamuda yang lagi cari HP baru nih. Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Simastel. Dan Isamu dan Kevin di sini sekaligus pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stay tuned and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Isamu. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. 92.3 FM. Number 1.

This song is about to blow up again. Insang udah sih udah blow up ya waktu ada apa sih yang remix TikTok gitu ya yang hey stop. Hey there Delilah, what's it like in New York City? Anyway, what's good again, good looking Insang muda yang di mana ya? Sore hari ini masih panas di tanggal 22 bulan Juli kali ini ya. Abi yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Prime Time dengan berita traffic ya seputaran Sukabumi dan sekitarnya, dan Abi juga bakal spill berita lokal up to date juga ya soal sekitaran Sukabumi ya. Ya, Abi kutip dari sumber yang aktual. Oke, okay? Abi juga bakal live di TikTok NBS FM. So buat kamu mungkin yang pengen apa namanya komen-komen, kamu baru pulang kerja kah atau baru berangkat kerja kah gitu kan, sip 2 gitu ya kan. And yeah, have a nice day and I'm gonna give you some cozy song to make you

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay? Dan masih bareng Abi di acara Prime Time di jam 16.31. Dan gimana harinya Insan Muda di hari Rabu kali ini? Ya walaupun sekarang tanggal 22 sudah masuk mulai tanggal horor ya. Takutnya. Okay, jam segini kayaknya udah pada mulai macet ya di beberapa titik. Ini ada yang protes nih, yang tumben-tumbenan biasa padat tapi sekarang merahnya merah menyala bangku. Oh. Tapi yang tumbenan sekarang Bayangkara nih, Adam Ayam. Bayangkara Adam Ayam Insan Muda paling padatnya tuh di perempatan Gang Kaswari sama Kenari itu doang sih. Keluar masuk kendaraan biasanya di situ. Oke, kita move ya. Untuk Bayangkara aman, paling untuk jalan rumah sakit juga Bunut aman, paling perempatan jalan Perananya ya. Terus ke jalan Surya Kencana ini juga aman sih. Enggak ada kemacetan juga, paling lampu merah aja samping lapdek ya yang di bundaran itu. Terus juga RM Martadinata palingnya ini depan Tol Serba Jogja. Itu macet di situ, terus saya lancar lagi di depan SMP Mardi Waluya itu ada kemacetan seperti biasa anak sekolah pada bubar ya. Depan MBS ada padat juga Insan Muda ya di jalan RM Martadinatanya. Dikit sih padatnya, ya paling nyebrang-nyebrang. Kadang orang ada yang habis belok kanan belok kiri jadi tet klaksonnya kan. Kadang bingung belok kanan apa belok kiri gitu ya kan. Kalau ke atas ya ke kiri gitu ya kan. Arahnya ya ke atas gitu. Mau ke arah apa namanya? Ke arah Bunut, kalau ke bawah itu antara ke Ciao atau enggak ke Kota Paris, pusat kota ya. Oke, kita belok ke kanan aja Insan Muda. Jalan Ciwangi ke Kota Paris aman aja. Paling macetnya lampu merah Jalan Gudang ya. Kita lancar lagi. Lampu merah lagi di perempatan Jalan Jakse. Terus juga kita lancar lagi ada kemacetan depan City Mall Sukabumi. Ya, kemacetan dari City Mall Sukabumi ini lumayan ya sampai apa namanya? Sampai Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi ya di situ di apa namanya pertigaan yang mau ke mana sih ke bawah tuh yang mau jalan pasar itu loh ada damkar kan di situ nanti situ pas pertigaan yang itu. Nah, kita lancar lagi ada pemadatan di Tugu Jambang Mandiri di situ ya Insan Muda nyebrang biasa aja sih tapi ini tumben loh di pertigaan Jalan Brawijaya ini ada kemacetan. Hello, what happened here? Merah ini gak seperti biasanya. Sama ini di pas setelah terminal lama Insan Muda ya nih. Mungkin ada yang mau jajan kali ya. Ya maksudnya sih ada emang rawan-rawan ini ya. Rawan-rawan lapar abis pulang kerja. Lalu kita tarik lancar lagi untuk yang mau ke arah Cisaat, oke? Ini pertigaan Jalan Babakan Sirna lumayan ada pembedatan masuk keluar mobil terus juga ambil kendaraan ya dan juga ini di jalan pertigaan Sukaresmi udah mulai macet sampai depan di Dukcapil Kabupaten Sukabumi. Dan kita tarik lancar lagi depan Polsek Cisaat macet Insan Muda sampai pertigaan Jalan Veteran ya. Kita tarik lancar lagi sampai depan mana nih? Ini udah macet sampai ke sampai. Ini mulai dari depan Bank BRI Unit Cibadaja ya. Di situ udah

macet sampai depan RS Beta Medica. Di situ udah langganan macet sih sebenarnya. Kita lancar lagi ini di UJ ujung jalur. Udah ada updatean di Samudaya itu, kalau misalnya kamu lihat di akun mana itu X di Sukabumi gitu. Sukabumi.com tadi lebih lupa. Itu udah ada updatean ya seputar yang di exit tol Bocimi itu. Itu dia udah ada mulai perkembangan, dan mungkin kalau misalnya dilihat dari videonya ya, itu paling bentar lagi juga beres sih. Masih pelebaran jalan, walaupun emang jalannya masih tutup ya. Jalannya masih ditutup kalau dari arah sini gitu ya, kan mau otw ke Cibulang Kaler tuh ini masih harus muter. Kalau untuk progresnya sendiri kayaknya ya udah kelihatan lah ya gitu ya kan. Oke, dan ini masih ada zona konstruksi ya di depan STAI Al Masturiyah. Oke, di situ. Perbaikan jalan, kenapa itu masih padat ya di arah Cibulang Kaler, dan kita ke arah Cibadak, kita lancar sampai depan Masjid Jami Nurul Bayan. Di situ udah ada macet, panjang banget ini. Sampai mana nih, pom bensin Sekarwangi. Nah, di situ ya macetnya lumayan panjang, ya semoga mau dari arah sini ke sono, dari sono ke sini gitu ya kan. Ada bolak-balik, ini sama macetnya ya. Terus juga kita lancar lagi ke RSDK Cibadak ya. Ini ada pemadatan, apalagi kalau misalnya kamu mau ke arah exit tol Bocimi Parung Kuda ya, lumayan nih. Walaupun emang ada lancar-lancarnya dikit sih dari mana nih, pertigaan Palasari ya, di situ udah lancar-lancar gitu ya kan. Paling kamu macetnya sampai ini aja sih, yang parah Bogor tuh ke mana sih itu? Ini patokannya mana? Ini patokannya, oh ini SPBU Pertamina ya, yang ada di Pamuruyan ya, Pamuruyan Kecamatan Cibadak, di situ paling macetnya. Oke, untuk yang arah CO Sukaraja Cianjur, apa kabar? Oke, kita spill ya. Ini dari pintu Hack. Nah ini nih yang plotis biasanya kan padat doang, kayak kuning doang. Sekarang ini merah. Ada apa ini? What happened there? Hello, what happened? Ini panjang banget itu pintu Hack sampai ke pertigaan yang mau masuk ke sekolah Semanti. Nah itu udah, macetnya panjang banget. Kita terlancar lagi sampai perempatan tol Sukabumi Timur ya. Lebih tepatnya di depan Premier Hospital. Itu macet lumayan ya, sampai depan mana nih? Musola Al Afghani ya. Samping kantor pos Sukaraja. Oke, kita terlancar lagi, sampai SMK Negeri 1 Sukalarang. Nah, situ udah mulai macet sampai Pasar Gekbrong seperti biasa. Dan untuk ke arah Cianjurnya ya paling di Warung Kondang seperti biasa, terus juga di Ancak Goong, sampai sana aman-aman aja ya. Yang terpenting hati-hati di jalan, cek kendaraan kalau misalnya kurang fit ataupun kalau ngantuk udahlah mending minggir dulu, atau enggak kamu pesan ojek online. Oke, keselamatan lebih penting dari apapun.

and the Sand. Ya, lagunya tuh kayak enak banget ya. Dan ngingetin Abi tuh ke apa ya? Sunset pantai dan juga malam yang dingin di pantai. Ya, just like a beach song. Ya, sama udah Abi jeda dulu ya karena ada promo yang menarik buat kamu simak. Yaitu buat kamu yang mungkin lagi cari HP, ya ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga itu bisa banget ya. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Officialnya 0857 2161 621. Senangnya belanja di Smartel.

Oke, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan masih bareng Abin sama Dan di acara Prime Time. Ya, dan udah jam 17.21 kayaknya udah pada tahu ya. Ataupun kamu yang lagi di jalan ya. Selamat menjalan, apa namanya, menikmati perjalanannya ya. Perjalanan pulang, hati-hati ya. Mungkin yang mau main, ya silakan. Tapi buat yang anak sekolah, kalau misalnya mau main dulu, nongkrong dulu, pulang dulu ya. Jangan sampai kamu main pakai outfit sekolah lagi. Ntar ditewak ya. Ditewak ke Pak Deddy. Jangan nongkrong kita, jangan Pak Deddy. Kenaon? Kenaon ah. Lagi nongkrong aja, Pak. Udah makan? Ah, udahlah ya. Oke, insan muda, kita bakal up lagi seputar berita Sukabumi. Eh, dan gimana Abi kutip dari Sukabumi Update. Ini ada anak sekolah nih. Tadi kan udah bahas anak sekolah. Jangan sampai kamu pulang sekolah tuh tawuran ya. Awas aja ya. Ntar ditewak. Ya, janjian tawuran hingga bawa golok ya. 6 pelajar SMP asal Suradi dan Pabuan Ratu diamankan. Wah, ini antar wilayah gitu. Ya, aksi tawuran pelajar berhasil digagalkan petugas bersama warga di kawasan Taman Bunga atau Taman Kota Tenjoresmi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 21 Juli kemarin malam ya. 6 pelajar diamankan sebelum bentrokan terjadi. Ya, berikut satu bilah senjata tajam jenis golok. Udah ngeri. Kalau misalnya mau berantem kenapa gak di ring aja sih? Kalian kayak satu lawan satu gitu, terus pakai tangan kosong kan, itu kan laki gitu ya kan. Kayak rival kan gitu, sehat jatuhnya ya. Ini mah apaan? Ya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban atau Kasih Trantib ya, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Mahbubillah mewakili Camat Pelabuhan Ratu Sutopo mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Selain mengamankan para pelajar, kata Mahbubillah, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Pecex serta salon, satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga akan digunakan dalam aksi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mahbubillah menjelaskan para pelajar yang diamankan berasal dari wilayah berbeda. Sebagian besar merupakan pelajar asal Kecamatan Pelabuhan Ratu dan sementara lainnya berasal dari Kecamatan Surade. Mereka mengaku telah membuat janji untuk bertemu dan melakukan tawuran di lokasi tersebut. Beruntung, aksi tersebut berhasil dicegah sebelum menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Terus saya juga mengimbau ya para orang tua agar lebih mengingatkan ya atau meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat malam hari, guna mencegah mereka terlibat dalam tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya main aja depan MBS ada yang tawuran ya kan. Masuk ke mana sih Sukabumi Today ya kemarin tuh. Masuk ke media-media berita ya kan, di depan MBS ada yang tawuran gitu ya kan. Ternyata ini masalah yang belum terselesaikan gitu ya kan. Emang dari dulu tuh belum hilang gitu. Apa sih awalnya tuh tawuran tuh? Apakah kayak kesenggol dikit terus tawuran gitu ya kan? Kayak awal permasalahan itu apa gitu. Apakah biar terlihat keren? Boro-boro keren yang ada ya. Bikin orang risih gitu ya kan, ganggu di jalan, bikin nama sekolah jadi jelek. Kalau misalnya kena golok ntar masuk rumah sakit. Apa yang diuntungin? Gak ada untung-untungnya. Kalau mentok-mentok pengen apa rival gitu ya kan, kayak adu kejantanan, ya udah kalian nyewa ring aja satu lawan satu. Nggak sama senjata kan tuh jatuhnya lebih sehat juga tuh kayak artis aja gitu. Kalau misalnya apa konflik nyewa ring gitu ya kan, udah aja langsung boxing di sana ya kan. Kan itu sekarang olahraga juga ya. Pengen kelihatan laki gitu ya kan. Ini mah apaan? Udah mah tawuran pakai senjata pula gitu ya kan. Tidak ada keren-kerennya, so stop ya. Dan juga jaga anak-anak, kalau misalnya punya anak ya, jangan sampai terlibat kayak gini. Please stop tawuran.

ಬಿಡಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಛಾಯರಾಗ.

Oke, nah itu Pantry NBS FM, Sukabumi number 1 hits music station. Stay with me on prime time jam 18.39. And how's your day, Insan Muda? Dan selamat beristirahat ya, udah nyampe rumah. Apa masih kemacetan? Ya, pokoknya selamat makan malam ya, Insan Muda. Buat kamu yang mungkin apa namanya baru nyampe tempat kerja gitu ya kan, ya mau sip 2 gitu ya kan, jaga kesehatan ya buat kamu yang sedang beraktivitas malam-malam. Tapi bakal update lagi seputar berita lokal yang Abi kutip dari Sukabumi update nih ya. Tadi Abi udah lihat Insan Muda detik-detik ada truk yang remnya tuh belum ya. Itu apa namanya si klipnya tuh menunjukkan ada seorang apa ya pengendara motor yang hampir banget tuh, itu tipis banget ya, hampir ketabrak truk yang rem blong tersebut. Ini udah ngebut sih, mungkin rem blong atau gak tau yang soalnya yang ngebut banget gitu ya kan. Nah si posisi motornya tuh dia tuh kan mau muter balik. Kalau di Langkat Selatan kan itu dia ada jalur yang muter balik kan. Nah si motor tuh mau muter balik, pas dia di tengah-tengah itu kan sebelum nyebrang itu dia udah loncat dari motornya dan motornya ketabrak. Dan alhamdulillahnya orangnya selamat, Insan Muda. Ya ini kalau misalnya kalau munculnya kemana ataupun kayak ini nabrak kemana lagi, nah itu sampai nabrak warung nasi Padang dan juga mobil ya, Insan Muda. Ya untuk lebih lengkapnya, sebuah warung nasi Padang, motor dan mobil ditabrak dump truck ya, pengangkut tanah di Jalan Raya Lingkar Selatan, Kabupaten Sukabumi pada hari ini ya. Kecelakaan yang terjadi pukul 14.20 tersebut diduga akibat rem blong yang dialami angkutan berat tersebut saat melintasi di lokasi kejadian arah kota Sukabumi. Asep Awaludin, reporter Sukabumi Update ya, di lokasi kejadian melaporkan kerusakan cukup parah dari bagian depan warung nasi Padang yang dihantam oleh truk tersebut saat melaju tak terkendali. Sebuah motor Honda Tiger dan mobil Xenia juga ditabrak oleh truk tersebut sebelum akhirnya terhenti melaju setelah masuk parit pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di Jalan RDD Soekardi Lingkar Selatan, tepatnya di Babakan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Truk diketahui melaju cepat dari arah Cibolang menuju kota Sukabumi. Menurut saksi mata, truk melaju cepat hingga hilang kendali kemudian masuk ke arah jalur berlawanan, menabrak motor Honda, warung, dan mobil. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa dan peristiwa kecelakaan ini, baik pemilik warung maupun dan kendaraan yang ditabrak truk. Menurut warga setempat, sopir truk mengalami luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya, pemilik warung nasi Padang menceritakan saat kejadian itu dan suami tengah berada di dalam ya, sedangkan bagian yang ditabrak truk itu ada di teras sekaligus etalase rumah makan. Petugas kepolisian juga dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota masih melakukan olah TKP hingga berita ini dipublish belum memberikan keterangan apapun terkait penyebab dan kronologi kecelakaan di jalur tersebut ya. Ya ini berita yang cukup apa ya, mengasihkan juga ya, tapi syukurnya gitu ya kan, sampai ada syukurnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ini hati-hatilah ya kalau misalnya berkendara gitu, apalagi rem. Aduh, ini rem tuh salah satu hal yang mungkin kadang terlewat gitu ya kan. Terus juga apa namanya, kalau di mobil kan ada kaki-kakinya gitu kan, pasti ini juga aman gitu ya kan, kaki-kakinya. Terus juga apa namanya, untuk mesin seperti oli gitu ya kan, tuh harus rutin juga. Misalnya kalau dump truck ini kan dari perusahaan ya gak sih, dump truck itu, nah itu kan harus difasilitasi juga untuk perusahaan. Untuk jam operasional juga itu harus diperhatikan ya gak. But anyway, Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru ya. Anyway, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkapi Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Gua official di 0857 2161 621. Senangnya belanja di Simastel.

Okay, sama udah still with me in prime time. Udah aja 18.47 nih ya. Tapi sebelum Abi closing nih ya, Abi mau kasih dulu promo yang menarik buat kamu insan muda yang lagi cari rumah, pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt. Plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan hal cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah ya per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang ya, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dan ya, thank you buat kamu yang udah nyimak insan muda, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan Abi sini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara relasi, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dan siaran. I'll see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Rekan Samuda 92.3 Rembes FM, Sukabumi number 1 hits music station. Selamat malam insan muda. Dan di malam harinya nih, seperti biasa di sini Syifa yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depannya sampai dengan jam 9 malam nanti di acara relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang mau request lagunya, langsung aja ke Facebook kita atau mungkin ke Instastory juga boleh ya, di Instagram atau mungkin lewat WhatsApp juga boleh di 0815149239239.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Akin Sang Muda 92.3 Trombase FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa Insan Muda ya, yang temenin kamu tentunya di acara relasi request lagu sini. Oke, dan kita di sini bakalan langsung aja nih buat bacain requestannya ya. Di sini udah ada dari Facebooknya dari Kanyoman Landung yang udah hadir dari Bali ya. Ada juga dari Kasujanak yang udah hadir dari Bengkulu. Ada juga dari Kak Fitrinya juga nih, katanya pengen request lagunya Budi Doremi Melukis Senja katanya. Boleh dong ya. Oke, Melukis Senja lagunya aman ya, udah Syifa simpen di track yang pertama. Dan ini udah ada telepon yang masuk juga nih, coba kita angkat dulu ya. Sebentar, halo. Relasi.
1: Halo. Relasi, makin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ajeng. Gimana kabarnya nih Kak Ajeng di hari Rabunya?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kak Ajeng gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sabar. Aduh, meni asar rima gitu ya.
1: Ya
0: itu tuh. Kak Ajeng mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya cantik
0: Boleh. Aduh, ini meni kecintaan ya sama lagu cantik ya. Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buat yang punya cantik aja tuh. Satu kesempatan, semoga saya selalu semangat terus.
0: Oke.
1: Sayangnya ya. Buat anak sama suami aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Buat si mama kasih ya cantik ya.
0: Oke, terima kasih kembali Kak Aja yang ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, cantik ya dari Tiara Andini. Udah Syifa simpan di track yang kedua nih berarti ya. Cantik apa? Oke, lagunya kita simpan di track yang kedua ya udah. Dan lanjut lagi, kita masuk di instastorynya. Di sini udah ada dari KAH Kagak, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie. Ya, ini juga sama nih, langganan banget nih ya lagunya, lagu Remuk. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang ketiga. Dan lanjut lagi, di sini ada dari nasgor.st. Waduh, nasgor.st gak tuh. Kayak jadi lapar ya gitu kan bacanya juga. Katanya mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Boleh ya, lagunya udah aman nih. Udah Syifa simpen di track yang keempat. Dan langsung aja kali ya kita puter itu. Tapi enggak deng. Sebelumnya nih ada info dulu nih Insan Muda. Mungkin buat kamu yang lagi-lagi cari-cari handphone gitu kan ya nih Insan Muda, tenang aja, ada si Mastel. Solusi buat kamu yang mau ganti handphone nih Insan Muda. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja nih. Mau COD bisa juga, karena si Mastel

adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya, dan juga dengan pelayanan yang ramah juga pastinya ya. Langsung aja kunjungi Semesta Pusat nih yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Semestanya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi nih Insan Muda. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Masa. WhatsAppnya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Masa.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda, masih bareng Shiva nih di acara Relasi Request Lagu Sini. Dan udah jam 8 aja gak kerasa banget nih Insan Muda ya. Oke, dari sini kita bakal lanjut lagi buat bacain requestan dari kamu yang udah masuk. Ya kita masuk di Facebook, di Instastory-nya dulu nih. Di sini udah ada dari KJSoy90 ya. Ini mau request lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Boleh dong ya. Lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang pertama. Lanjut lagi ada dari Cika Ismarani ya, katanya mau request di ujung minggu. Mesa Hiraka katanya thank you. Oke, di ujung minggu juga lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang kedua. Dan lanjut lagi kita bakal masuk di Facebooknya nih. Di sini udah ada dari Katumium Virgo yang udah hadir dari Medan. Terus juga ada dari Musadi Hadi, ada juga dari Abah Waisal juga yang udah hadir dari Bali ya. Ada juga dari Kak Zalfa Julifan nih, Kak Suara aja hadir Teh Shiva katanya. Mau request lagunya Rich Brian yang Tear. Salam-salamnya buat Teh Shiva dan semua yang pada dengerin NBS ya. Oke. Lagunya dari Rich Brian yang Tear. Oke, lagunya udah aman. Udah Shiva simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Dawa AF ya, katanya hadir ya. Ada juga dari Kak Itna yang udah hadir dari Ciamis. Terus juga Kak Dumayanti dari warga Setabat Langkat ya. Ada juga dari Kak Hendra juga nih, katanya requestnya Michael Hart, We Will Not Go Down ya. Terima kasih. Oke, We Will Not Go Down. Oke, dari Michael Hart ya. Lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang keempat. Dan satu lagi kali ya, di sini ada dari Kak Asep juga nih. Malam Kak Shiva mau request lagunya Foster the People yang pump up kick ya. Spesialnya buat Kak Shiva, selamat tugas sampai tuntas. Langsungnya di sini buat Kak Rahmat Kurnia, terus juga Rusutisa Sutisna, Makro Ferdianto, Samsul Fajar, Sultan Andrino. Ada juga Kak Swacha, Kak Femi Maulida, Ating Vera Arcadia Ponik ya. Terus juga Muhammad Alikal Padrin, Denny Akbar, dan Berarti Kekembaran ya. Oke. Pump Up Kick ya, lagunya udah Shiva simpen di track yang kelima ya. Dan langsungnya kali ya kita puterin lagunya. So enjoy.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insya Allah agak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja Syifa temenin kamu di acara relasi request lagu sini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya, dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Abi dan juga Kevin ya di acara selanjutnya, di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending. Dan di sini Syifa bertugas pamit, see you next time and bye-bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 92.3 SFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo Insan Muda, selamat malam ya. Dan kembali mudah kita di dating
0: Dekati aku tanpa ending. Ini ada member ya.
1: Ya, yeah, new member yang sama udah. Jadi malam hari ini Kevin sama Abi gak berdua aja, tapi ada new member. Ada Jessica.
2: Bener, Elga ya.
1: Elga Esikom.
2: Jangan gitu atuh.
1: Hey, congrats ya by the way ya.
0: Apa kum laude bukan? Kum laude.
1: Graduation iya.
0: Ay, kum laude.
1: Hey, congrats ya. Happy graduation. Gimana perasaannya?
0: Jadi sekarang namanya panjang ya?
1: Iya, namanya panjang sekali.
2: Panjang-panjang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, sekian lama berjuang dan bisa ada di titik seperti sekarang. Masya Allah.
2: Enggak, kenapa jadi ngebahas gue gini?
0: Anyway, Insan Budaya, kita bakal temenin kamu di acara dating nih selama 3 jam ke depan.
2: Yap, betul.
0: Yap, buat kamu yang cari jodoh ya, jomblo juga kebetulan.
1: Betul gitu. Sekali. Kita
2: yang request lagu juga, boleh banget.
0: Dan buat kamu yang pengen curhat juga, kita akan boleh di sosmed MBS FM. Dan kita juga bakal live ya.
1: Betul sekali, sama udah so station terus.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita bertiga ya di acara dating. Waduh, yang El ketok-ketok dulu El. Belum. Terus.
1: Tes.
2: Nah, jamik ya.
1: Oke, sekarang udah makin larut aja Insan Muda, udah jam 9 lewat 51 menit ya. Iya,
0: betul sekali jam-jamnya. Arah Insan Muda yang overthinking, bahkan di lab juga ini ada yang curhat juga gitu ya kan.
1: Betul.
0: Tapi kita sebelum kecurhatan kita bakal bahas sesuatu ya. Kita tampung dulu yang mau curhat, disilahkan dulu mengetik-ketik dulu, masih banyak waktu ya.
1: Iya.
0: Karena kita bakal bahas apa namanya?
1: Satu tema ya, dalam tema. Sebuah relationship ini tentang
0: lost respect.
1: Iya, lost respect itu kayak kehilangan rasa respect,
3: kepercayaan
1: kepada orang yang biasanya kita percaya.
0: Iya, atau mungkin kayak ngehargain juga kan. Yang awalnya mungkin excited gitu ya kan, selalu mengapresiasi hal-hal kecil, tapi makin lama-kelamaan lost gitu ya kan. Biasanya satu hal yang sangat penting dalam hubungan itu selain cinta adalah rasa hormat dan juga ngehargain, atau bisa dibilang respect. Karena tanpa adanya respect pada pasangan, rasa suka dan cinta yang dimiliki akan hilang, hingga hubungan pun jadi tak ada artinya lagi.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau menurut gue sendiri Bang L
1: Bang L
0: Bang L
3: Bang L
0: kan Bang L
1: gitu. Oh iya ya kan.
0: Menurut gue cowok itu lebih suka dikasih respect gak sih daripada yang kayak give gitu. Kalau menurut sih, kalau menurut lu gimana?
1: Sebenarnya ini tergantung love language sih. Biasanya kerasa kalau misalkan bentuk cinta itu orang tuh kan beda-beda. Cuman kalau misalkan orang yang udah bikin kita gak respect itu kerasa juga. Kayak wah kok gini ya gitu. Itu biasanya kerasa.
0: Iya, benar banget. Dan penyebabnya tuh ya pada pasangan banyak banget ya, tergantung dari tingkat toleransi setiap orang gitu ya.
1: Betul. Ada yang orang emang sabar gitu, masih di titik udah dijahatin ya kan, disakitin tetap bisa mentoleransi. Ada juga yang baru sekali udah bad mood, udah ill feel gitu.
3: Atau enggak, dia udah sabar tapi ujung-ujungnya membludak juga gitu loh.
1: Bobo waktu.
0: Udah di apa ya, ditampung ya?
3: Iya, dia akhirnya mengeluarkan emosi yang dipendam enggak sih?
0: Tapi ada beberapa cirinya tuh. Yang pertama apa tuh?
3: Berulang kali minta maaf ya. Kayak ingkar janji gitu. Misalkan janjian, ih gak jadi-jadi, minta maaf secara terus menerus.
1: Janji nanti kita main ke pantai ya. Tahu-tahu udah setahun lewat, dua tahun lewat,
3: dia ngajak lagi, gak jadi lagi.
0: Ya jadi apa ya, kayak menyepelekan lah ya.
3: Padahal
0: itu suatu hal yang dinanti-nanti gak sih kalau misalnya dari pasangan tuh.
3: Apalagi misalkan nih salah satunya udah prepare.
0: Nah itu nah,
1: udah berharap banget ya, udah berharap banget, udah siapin kostum terbaik buat main, udah buat hangout, tapi di PHP-in, wah itu bener-bener kayak kecewa juga nggak sih, selain dari lost respect ya, tapi emang bikin kecewa.
0: Betul sekali.
3: Betul.
0: Dan yang selanjutnya tuh omong besar doang dengan mengumbar janji. Tadi ini sebenarnya sih turunannya aja gitu ya kan, mengumbar janji. Ini mana penyebabnya tuh ya, kalau misalnya suka sekali mengumbar janji, janji kosong, janji ini buatnya hanya berdasarkan khayalan doang gitu ya kan, dan tidak ada pembuktian kalau dia akan menepatinya. Jadi ya kalau misalnya bilang janji doang, kalau aku sih sendiri bakal gak enak ya. Kalau misalnya janji itu, tapi kalau misalnya orang yang lost respect pasti nggak akan mikir gitu perasaan si pasangannya kayak gimana.
1: Betul, biasanya orang yang kayak gini tuh janji nih, udah gitu besoknya janji lagi
3: gitu. Gitu aja terus.
1: Iya kalau dia ingkar janji lagi.
3: Orangnya nggak sadar gak sih?
0: Karena udah biasa gak sih?
3: Iya.
0: Karena kebiasaan.
3: Kecuali emang sama si orangnya itu tuh langsung di introspeksiin diri gitu loh, kayak disadarin gitu.
0: Benar.
3: Tuh.
0: Terus ada apa lagi nih, Bang?
1: Ini ada menyembunyikan kedekatan dengan lawan jenis. Jadi kayak hal-hal yang kelihatannya dekat tuh disembunyiin. Jadi diam-diam backstreet biasanya. Wah, udah masuk ke tahap cheating ya? Iya sih. Jadi punya hubungan relasi dengan teman lawan jenis, walaupun cuma teman kerja atau itu teman main. Sebenarnya tuh it's okay gitu kan, enggak masalah. Kalau terbuka,
0: tahu batasan juga,
1: tahu batasan gitu.
3: Dan saling mengerti sih.
1: Iya, kalau misalnya kita udah punya pasangan nih. Nanti sore ada meeting nih, aku barengan Angel nih mau makan cilok nih, cilok bareng gitu kan. Ya udah, itu kita udah jujur gitu. Kita fotoin ciloknya, kita fotoin orangnya. Kalau misalnya perlu, enggak harus kayak diam-diam, tahu-tahu udah ketahuan aja di HP kayak, "Kamu tadi kemana? Aku cuma makan nasi goreng doang. Masa gini doang kamu selingkuh gitu?"
0: Nah, ya gak sih?
1: Kamu anggap aku selingkuh. Nah ini tuh biasanya kalau udah ketahuan barulah kebuka gitu. Dan ini tuh kalau lama kelamaan bikin lost respect ya.
0: Yeah.
1: Kayak ada yang ditutupin, malah jatuhnya yang tadinya makan cilok doang, kita malah jadi curiga kesana kesini gitu.
3: Jadi mikir yang aneh-aneh juga kan.
0: Jadi apa-apa tuh jadi overthinking duluan lah ya. Dan ada beberapa hal lainnya lagi ya bakal kita bahas insan muda, karena kita masih banyak waktu buat kamu yang pengen curhat.
1: Pengen banget. Gue lagi. So insan muda jangan malu-malu, yang mau telepon juga bisa naik di line call NBS 0815 149 239 239.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita bertiga ya di acara dating.
1: Cekat aku tanpa ending.
2: Iya betul, Insan Muda malam semakin larut dan sekarang udah memasuki jam-jam rawan overthinking. Insan Muda di interval kedua kita, buat kamu yang mau curhat boleh banget, kita tunggu di sini. Dan yang mana ini ada telepon Insan Muda yang bakalan segera terhubung dari Insan Muda. Dan
0: ini okay. Makin mic setit aja bang, biar deket ke micnya, ditodongnya gitu.
2: Langsung
0: aja bang, kalau sambil di ini. Nah, takut mati.
2: Boleh langsung aja naik ya di line call NBS 0815149239232.
0: Ayo, kita tunggu.
2: Halo.
0: Halo. Halo, kita tunggu nih di live. Halo.
2: Ini dengan siapa?
3: Ini dengan Maza.
0: Maza.
2: Lamanya.
1: Ayo Maza, mana Maza?
2: Mana kau? Habis kuat aku. Ah, ada.
0: Jauh kayaknya Maya itu.
2: Halo.
0: Jengannya.
2: Halo.
0: Malam.
2: Halo, selamat malam. Oh, batuk dulu. Batuk. Eh, mau ikut ya. Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa di mana ini?
4: Nama aku Gabriel.
0: Oi, Gabriel.
2: Oke,
0: oke, oke.
1: Ganti nama ya.
2: Gabriel Z.
4: Nama aku Moza, Moza Apriola dari Bogor.
2: Ah, berarti lahirnya bulan April nih. Moz.
4: Aku kelahiran bulan April.
2: Moz, kamu mau cerita apa hari ini, Moz?
4: Ada cerita tentang waktu SMP sih.
2: Boleh.
4: Tadulu ini tuh pilek, saya kakek. Ih, pileknya tuh gak enak.
0: Oh ya, oh pilek dulu. Oke, sok boleh.
4: Ada suaranya gak?
1: Aman.
2: Ada.
4: Mau cerita waktu SMP, ada yang ngedeketin aku lah.
0: Nah, siapa yang ngedeketin?
4: Jadi teh, waktu itu teh udah lama, waktu aku kelas 7. Terus yang ngedeketin aku teh kelas 9. Namanya itu siapa ya?
2: Siapa ya?
4: Fadil kalau gak salah.
2: Fadil.
4: Terus lucunya tuh dia tuh aduh membersih kayak lewat kertas gitu kan, ya ngirim surat ke aku gitu kan. Aku kelasnya di atas.
2: Atas mana? Atas genteng. Kamu berarti SMP-nya ada dua lantai.
4: Iya, jadi kelasnya tuh aku di atas, itu di bawah.
2: Naik tangga berarti ya?
4: Iya.
0: Tidak kue.
2: Keren manjat.
1: Terbang dia.
0: Naik tangkal, iya, tangkal duri.
2: Terus kalian ketemuan di mana, di tangga ya?
4: Bersin bentar.
2: Bersin dulu bentar lah.
4: Terus, iya, terus gak lama tuh. Kayak gak deketin aku dulu, suara kan. Lucu banget, itu tuh momen paling lucu. Kayak betul lah, karena kelas kamu aja nih di surat ya itu sama aku dibacakan. Tulisannya tuh gak ngerti, tapi tuh dia tuh kayak ngasih tau aku suka sama aku tuh. Terus gak lama tuh dia tuh gak pernah mau ke aku gitu kan, si orang itu selalu lewat temennya kakak kelas. Akhirnya ngomong lah, ketemu sama orangnya tuh. Ketemu, dia tuh waktu itu kelas siapa gitu ya, kaget tau deh. Belum berani pokoknya ketemu, gak lama ketemu sama aku, ngomong lah suka sama aku. Terus kayak kayak lucu banget sih, kayak kenapa harus sama orang gitu. Terus gitu udah. Nah, gak lama tuh kan dia tuh di mana ya SMK nya tuh aku lupa. Kalau gak salah tuh itu di tahun dia awal ya. Terus gak pernah ketemu lagi kan, ketemu lagi tuh pas udah lulus kan. Bisa cerita, ingat gak dulu waktu SMP, cerita kayak lucu banget gitu kan, gitu kata aku jangan inget-inget lucu kata aku kayak malu. Dia tuh bilang ke aku tuh, ih Moza sekarang mah beda ya cina teh makin cantik cina eh aku tuh ya udah akhirnya ketemu lah tuh waktu kita ngobrol panjang lebar kan sambil makan sekalinya pokoknya nanya-nanya gitu kan kerja aku tuh belum kalau gimana pokoknya tuh gimana sih kakek udah lama gak ketemu gitu kan momen lucu gitu kan diulang-ulang lagi itu sambil makan kan ngobrol lagi gitu kan terus bilang lah inget gak sih dulu aku ngasih surat gini-gini lucu gak sih ada suaranya gak sih
1: ada kita lagi mendengarkan menyimak ya kita ya
0: ya kita nyimak dulu
4: kalau ada
0: nyari apa nyari
4: soalnya diem
1: iya
0: kita mau dengerin sampai beres dulu nih.
1: Mm-mm, jadi kita nanti menyimpulkan.
0: Nah, sekali gitu ya. Terus gimana kelanjutannya? Apakah kamu ngirim surat lagi? Apa gimana?
4: Terus tuh dia lama tuh. Dia tuh kayak pengen sebenarkan sama aku berharap pas ketemu lagi tuh berharap sama aku gitu kan jadi. Gitu. Jangan aku teh waktu itu posisinya teh kenapa gitu oh aku teh udah punya anak SMK cuman ya gitu deh gara-gara perihal dilarang rokok jadi si pada teh adik kelas karena aku tuh pacaran sama adik kelas tapi teh di gedung satu lagi dia mah SMK aku nyama SMA gitu. Akhirnya si adik kelas itu teh mutusin aku kan karena aku takut gak boleh pacaran ya lama putus sama aku tuh gara-gara itu apa ketahuan lah di WP sama kakaknya kayak kamu siapa gitu cuma aku kayak ya udah gitu katanya dia nanya oh kamu gitu ya dan dia nanya tuh kayak si kapan dia itu masih suka ngejar aku kan kayak nanya kabarin kayak sampai sekarang gitu kan kayak kamu apa kabar gini udah lama gak ketemu jadi kayak komunikasi mah baik-baik aja gitu kan pengen begitu nanti deh ada cerita paling lucu ini mah cuman kan cuman kakak kelas doang ya cuman kayak aku anggap kayak kakak sendiri aja gitu aja sih cerita dari aku gak bisa cerita cerita panjang-panjang sumpah ya kerpilak aduh
1: jadi udah nih ceritanya
4: begitu tuh cerita.
2: Oke, okay, terima kasih okay, Moza. Okay. Ya, kita terhanyut ya membayangkan Moza dulu waktu SMP.
1: Apalagi zamannya surat-suratan ya.
2: Ais.
0: Tahun berapa sih emang
2: surat
0: Moza tuh?
2: Surat cintaku. Dia tuh tahun 95.
0: Oh, lah pas masih surat. Suratnya pasti
1: suratnya itu yang masih diketik, bukan ditulis tangan, diketik.
0: Ya, terus dikirimnya lewat apa sungai?
1: Pakai botol ya.
2: Pakai botol. Kantor pos.
0: Oh, kantor pos.
4: Kan yang kelas 8 itu si kan yang suka sama aku tuh kelas 9 kan si itu yang OSIS emang deket sama dia namanya Kak Wisnu kasih lah kakak bisa si Kak Wisnu ngasih ke aku saat aku kenapa enggak dianya aja kayak ngasih ke aku enggak mau cina teh malu gitu kata aku teh aku enggak sih mau ngasih ya teh mau kenapa ya udah akhirnya ah pokoknya gitu deh aku tuh udah lupa suratnya apa dia bilang mereka aku kakak suka sama kamu gitu pokoknya mah kayak mengungkapkan gitu kan aku ih lucu banget deh siapa lah gak pernah
2: siapa bro
4: makanya aku sama SD SMP gak pernah tapi SMP itu pas aku kayak wah ini orang bener-bener ngejar-ngejar aku dong sampai kayak bener-bener ngejar-ngejar gimana sih kak nyaah gitu kan aku dari sampai sekarang gitu kan kayak aku ya nganggep dia abang dong gitu kan kakak kelas terbaik gitu kan kayak waktu aku pengibaran dia melihat pengibaran di yayasan gitu kan terus dia tuh ada bilang ih selamat ya cina ih kamu keren kata ih semua lucu banget di momen itu kayak dia cuman alumni SMP Amalia yang benar-benar ngucapin aku mau aku beres ujian mau aku beres paskib yang lucu banget ih kamu keren deh terus dia bilang bangga deh terus ngusap-ngusap kepala aku loh kayak lucu banget gak sih kayak dia tuh saking sayangnya selalu ngusap-ngusap kepala aku maksudnya bukan karena sekarang tuh bukan karena suka tapi kayak yaudah nyah gitu gimana sih nyah kayak sayang banget gitu kenalin sama dia kak. Iya sama-sama. Terus pas aku tuh bilang, oh pas baru ketemu Aikman, kita gak potbar ya kak waktu itu. Iya, ih cuma gak ada foto padahal gak lucu. Iya nanti ya. Gawe gitu, sekarang udah gak pernah ketemu lagi, gak tahu kemana beliau. Gitu.
0: Lost contact ya.
2: Oke. Baik, Mozel, terima kasih banyak ya ceritanya. Di sini kita bakalan simpulkan. Dan iya, semoga kamu sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Oke, selamat beristirahat Mozel, selamat malam. Iya, jadi Mozel tuh punya pengalaman tuh di SMP-nya. Dulu di SMP emang kadang seru ya punya gebetan gitu kan. Kekel, waduh rasanya tuh kayak nyenengin aja ya zaman dulu, walaupun ceritanya cerita monyet ya.
1: Tapi kayaknya itu dari sejauhnya kayaknya berharap lebih ya, tapi semuanya yaudah kayak adik kakak aja deh.
0: Adik kakak gitu aja gitu ya kan.
2: Dulu masih musim gak sih?
1: Apa?
2: Adik kakak gitu.
1: Sering. Malah ada tanggalnya gak sih biasanya sekarang lagi rame-rame gitu loh.
2: Happy Mansive.
1: Iya, adik kakak gitu kan.
2: Iya. Oh kakak, tadi adik, tapi kalau sekarang gue geli ya?
1: Geli sih.
0: Iya, sampai dulu mah kayak enggak satu doang gitu. Pasti ada yang dari sekolah lain. Itu sih yang enggak ngerti
1: kalo
0: itu.
1: Kalau kenal dari online kok bisa gitu? Ada kakaan kenal dari online gitu.
2: Iya, dia kakak-kakak gitu. Dan itu dulu kita lucu-lucu aja ya. Kayak seneng banget nih punya kakak-kakaan. Tapi gue dulu pernah punya kakak-kakaan juga. Terus dipikir-pikir sekarang kayak,
1: jelah. Kenapa sih gitu ya? Kenapa gitu dulu?
2: Gitu. Apanya? Jadi kayak kesalahannya tuh kayak, kok iso gitu kita dulu bisa soalnya gitu ya. Kakak
1: bayangin banget ya.
2: Tapi bayangin itu kayak
0: gue nyimak yang si Moza tuh waktu apa sih ketahuan WP tadi, ketahuan apa sih?
2: Wattpad ya.
1: WP
0: itu apa?
2: Wattpad. Jadi kayak aplikasi sosial media buat orang yang suka baca-baca gitu, baca-baca buku.
1: Cuma maksudnya ketahuannya masa gara-gara itu doang gitu. Nah gue belum menyaring
0: gitu ya. Iya gitu maksudnya.
1: Misalkan selingkuh di Wattpad kah atau apa?
2: Iya, gitu. Karena kan kalau sekarang ada terobosan baru tuh di kemarin tuh apa sih aplikasi ojek online ya. Kalau dulu tuh mungkin di Wattpad.
0: E-commerce juga tuh sekarang bisa ya. Karena banyak sekali kan untuk kayak cara selingkuh tuh menghalalkan semua yang haram gitu.
2: Tapi maksudnya anak SMP dulu.
0: Udah bisa ya.
2: Kalau selingkuh mah ya udah sih, bisa bacain sebanyak pilihan.
1: Oh, WP itu warung panjang katanya, tempat jajan. Ya, kan kita beda kan.
2: Oh, warpat.
0: Ya? Warpat.
2: Warpat maksudnya. Oh, kamu orang Puncak ta. Ya jadi warpat mungkin.
0: Oh, kira WP itu apa gitu.
1: Iya, kan kita mikir Wattpad ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Atau enggak Wellplay gitu ya kan.
2: Yang sekarang udah digusur itu tah. Udah enggak ada kan?
1: Iya, udah enggak ada. Enggak ada.
2: Okay. Oh, ternyata orang Puncak kalau main ke warpat ya.
1: Kasih itu gitu ya. Oh, adem sejuk.
2: Oh, kalau kita ke PH ya.
1: Bener-bener kabut-kabut gitu ya.
0: Bener.
2: Ya gua kita ngiranya Wattpad loh. Iya enggak sih?
1: Iya.
2: Makanya, soalnya WP.
1: Jadi kayak makanya aneh kalau Wattpad gimana gitu caranya?
2: Caranya gimana gitu.
1: Iya, betul.
0: Gua setahunya kan Wattpad cuma aplikasi buat baca doang sama ya bikin itu aja karya gitu ya.
2: Yeah, that's right. Oke, okay, sama dia ya. Dan kita bakalan cut lagi dengan beberapa track yang sama udah. Ini ada track yang dari Gia Indrawar ya.
0: Kamu anggap

0: Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIM Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. SIM Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi SIM Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Master. Web official di 0857-21621-621. Senangnya belanja di SIM Master.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita bertiga ya di acara dating.
1: Ketakutan Pak Ending.
2: Dan kita di sini udah di interval akhir ya, di jam 23:35.
0: Betul sekali ya, dan kita udah apa ya, udah mau 3 jam berarti ya.
2: Betul lagi. Betul sekali Insan Muda, dengan tema kita di malam hari ini kita masih membahas hal-hal yang bisa bikin kita jadi lost respect ya.
0: Iya, betul sekali ya. Karena tadi ada beberapa apa sih cirinya gitu ya kan, yang emang sempat relate di beberapa Insan Muda yang nonton di live ya, seperti diselingkuhin.
2: Yes.
0: Kan, hampir speechless gitu ya. Banyak banget lagi, jadi kayak menurun gitu loh.
1: Iya.
0: Yang satu pernah diselingkuhin, yang
1: dan bukan satu orang doang.
0: Iya.
1: Yang bilang diselingkuhin itu teh ya.
0: Iya. Sampai sejauh itulah ya. Gitu ya kan. Tapi kita bakal bahas lagi beberapa apa namanya, hal yang bisa bikin hilang respect pada pasangan ya. Tadi udah bahas 3 ya. Nah, sekarang yang keempat itu genit dan suka menggoda lawan jenis. Nah, ini yang tadi tuh yang kita sempat bahas di live kan ya. Yang dimana menyembunyikan kedekatan dengan lawan jenis lain, itu sikap genit dan suka menggoda lawan jenis juga bikin hilang respect ke pasangan.
2: Iya.
0: Kayak betul. Apa ya, sekedar flirting. Sebenarnya itu flirting itu bibit-bibit awal gak sih? Untuk jadi perebut ya.
2: Micro cheating juga. Banyak hal yang bisa bikin apa namanya, kita jadi lost respect ya. Dari dia tuh kayak genit-genit, walaupun cuman muji doang. Kayak misalkan lagi jalan nih, bagus ya dia, kayak cantik banget, ketidandarannya gak too much. Itu sebenarnya kayak biasa aja kan diucapin, tapi mungkin itu sangat menyakitkan ya buat
1: untuk yang punya pasangan.
0: Ya, apalagi kalau misalnya belum pernah di bidang seperti itu gitu ya kan. Kalau pasangan sendiri ya itu lebih sakit gitu ya kan.
2: Betul sekali. Dan yang selanjutnya nih, itu lebih memprioritaskan orang lain dibandingkan pasangan sendiri. Jadi kayak apa ya, terkadang kita rasanya jadi gak dipedulikan gitu ya. Kayak gak sepenting itu jadinya kita rasa ya. Kalau misalkan kita tuh diperlakukan gak sepenting itu, malah orang lain yang dianggap lebih penting, lebih prioritas. Padahal sebenarnya kita juga sama, apalagi kita yang orang bersama dia gitu kan. Memang gak ada salahnya buat peduli atau friendly. Aku sempat dapet ini cerita waktu itu, aku pernah baca dari Reels-nya. Jadi ada seorang suami, dia tuh dapet penghargaan dari kantornya, dapet reward gitulah dari hadiah lomba atau hadiah apa gitu, aku lupa. Dikasihlah seperangkat kosmetik yang bermerek dari hadiahnya itu. Terus di situ dibagikanlah ke, dikasih ke teman ceweknya itu di kerjaan. Dia pikir kayak udah peduli gitu, kayak kan lagian ini kosmetik juga, malu dong kayaknya buat bawa ke rumah. Di sisi lain istrinya yang tahu ngelihat suaminya bangga banget posting gitu kan, buat ngasih kosmetik bermerek itu
1: lain,
2: padahal dia juga
1: butuh.
2: Itu dia kayak sakit hati banget, kayak aku dianggap apa sih selama ini gitu kan. Kamu punya istri di rumah, kenapa gak dibawa aja, kan itu bukan hal yang susah gitu ya. Lebih jadi pujian orang lain gitu kan, daripada istrinya sendiri, gitu. Dan dia dengan bangganya melakukan hal itu. Dan setelah dibilang, kok bisa gitu, terus dia bilang kayak ini cuma ini doang kok. Lagian hadiah kayak gini gengsi banget, kalau misalkan aku harus bawa ke rumah dan lain-lain. Kayak harusnya kalau misalkan prioritas ya dibawa aja
1: ya
2: kok.
1: Ya udah gak akan yang bakal apa sih, kayak si istrinya pun misalkan gak akan yang komen apapun gak sih, ya udah bakal terima juga.
2: Betul.
0: Malah bangga juga gak sih.
1: Malah si suaminya ingat istrinya nih.
0: Nah gitu ya kan. Kalau misalnya suaminya kayak gitu kan, jatuhnya si suami itu lebih kelihatan haus pujian gak sih.
2: Case-nya kayak gitu. Bahkan ya kalau aku lihat orang-orang di luar sana, gak banyak nih, mungkin misalkan orang yang biasa aja dengan ekonomi yang biasa, dia habis pengajian ada kue kan, kadang suka bawa ke rumah ingat sama anaknya. Nah, harusnya kita seperti itu, walaupun hal-hal yang kecil itu bisa besar kerasanya daripada hal yang besar dianggap sepele terus gitu. Kita ngerasa kayak gak sepenting itu jadinya, kalau misalkan kita tahu dia di luar se-care itu sama orang gitu.
0: Itu karena ya segala hal ataupun suatu yang kecil tuh bisa sangat berarti banget ya kalau misalnya ke keluarga apalagi ya kan.
2: Betul.
1: Jadi ke keluarga sendiri dulu nih, baru ke orang lain.
2: Ke orang lain nih, dan harusnya enggak sampai tahu juga ini sampai tahu gitu kan. Itu bisa bikin sakit hati banget sih, kayak ngerasa enggak diperhatiin banget.

0: Oke, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya, Insan Muda di sini udah di ujung acara aja, kita temenin kamu. Gak kerasa Insan Muda 3 jam sudah kita temenin malamnya kamu.
2: Ya, betul banget.
0: Dan ya, mungkin sampai jumpa di lain kesempatan Insan Muda next dating.
1: Betul. Thanks for all yang udah stay tune, and sorry to say kalau kita ada salah-salah kata selalu mengudara Insan Muda.
0: Dan selamat istirahat, bukan mau istirahat, dan selamat kembali lanjutkan aktivitasnya buat kamu yang mungkin masih kerja ya.
1: Have a nice dream, have a nice night. See you next time.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wad-din, wa ala alihi tahirina tayyibin, wa ashabihi al-mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih amma ba'd. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita balik melanjutkan satu pembahasan di hari lalu. Terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa waktu itu telah kita kutip ya. Pertanyaannya seperti ini. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, tentu terlebih kita apa sih namanya, kalau istilah orang-orang itu apa, seorang aktivis begitu ya, apa ya, pokoknya begitu aja. Barangkali saat Allah Ta'ala menyebutnya wajahidu billahi haqqa jihadih wa huwa istabakum, ya, saat Allah Ta'ala sebutkan itu, apa sih maksudnya? Ya kan? Jadi kalau kita dua kali ya, pertama kita harus ngomongin redaksi Al-Qurannya, kedua kita harus menerjemahkannya, ketiga kita harus mentafsirkannya atau harus mentakwilkannya. Jadi banyak prosesnya ya, tidak sekali jadi. Nah, yang kita maksudkan

urusan bi'amril muslimin. Ya ya, mari kita kisah itu. Kalian bisa tergolong sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian melakukan yahtamu. Beda ya kalimat yahtamu dengan kalau dalam istilah Quran kan misalnya ada la'alakum tafakkarun liqaumi yatafakkarun. Jadi yatafakkarun jadi fakaro yak puru ya. Itu berpikir. Yahtam apa bedanya khotama yahtamu ya? Man lam yahtam. Jadi yahtamu asalnya karena ada huruf lam, huruf amil jawajim, berarti jadi yahtam. Asalnya yahtamu. Yahtamu, siapa barang siapa yang tidak berpikir. Lah kenapa pakai kalimat yahtamu? Apa beda dengan yapkuru? Ya, fakaro kan berpikir. Jadi kata pikir itu memang dari bahasa Al-Qurannya dengan redaksi dengan kalimat yang sama ya. Jadi perpindahan kalimat saja. Kalian juga barangkali sering mendengar berpikir. Berpikir itu aslinya itu dari bahasa Al-Quran ya, tapi kita tidak mengubahnya. Apa itu berpikir? Berpikir itu sebuah proses. Proses berpikir juga. Gimana kalian memahami berpikir? Mikir dong. Ya enggak? Coba kau berpikir, coba kau pikirkan. Apa sebenarnya pikir? Apa itu coba? Secara fisiologi itu ada kan dalam kepribadian manusia ada proses berpikir. Ya, gimana cara seseorang berpikir? Sebenarnya sulit banget untuk didefinisikan, tapi setiap orang pun juga pasti melakukan proses itu. Walaupun beragam. Ibu-ibu membuat makanan, dia berpikir apa yang harus disajikan. Ya, seorang pegawai, seorang apa lagi namanya? Seniman kali. Dia berpikir bagaimana membuat sebuah karya seni yang bagus. Jadi semua manusia itu yang berpikir. Jadi kalau didefinisikan apa itu berpikir? Karena berpikir itu sebuah istilah yang mentranslate dari bahasa Al-Quran. Ya kalian kalau nyebut bahasa Arab dah apa-apa dah. Ya. Lalu kalau kalian terjemahkan enggak ya apa? Bisa enggak menerjemahkan apa itu berpikir? Proses apa? Berpikir adalah sebuah proses berpikir. Manusia akan berpikir-pikir juga. Gimana ya menerjemahkannya? Coba kalian cari tahu deh. Apa itu artinya berpikir? Atau lain kali kita bahas apa sih definisi berpikir? Diartikan baik secara etimologi ataupun secara terminologi ya. Secara lugawi, secara bahasa, atau secara istilah. Kalau secara istilah berpikir kayak gimana? Setelah istilah ya. Kalau secara istilahi atau secara lugawi, secara menurut bahasa, menurut bahasa apa artinya berpikir? Tampak tidak terlalu penting ya. Lain kali aja kita jelaskan tentang berpikir. Hanya yang jelas kita sebut saja berpikir diambil itu bukan asli bahasa Indonesia. Bukan asli bahasa Indonesia, tapi asli dari bahasa Al-Qur'an. La'allakum yatafakkarun atau tatafakkaru. Tafakkur istilahnya. Kita melakukan tafakur. Tafakur apa ya? Kalian pernah melakukan hal itu. Semua orang itu melakukan proses berpikir. Untuk menciptakan sesuatu karya perlu berpikir. Untuk membuat solusi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan perlu berpikir.
untuk mencari jalan keluar dari persoalan, persoalan yang begitu susah, begitu sulit. Orang perlu berpikir. Untuk memahami Al-Quran yang objektif, perlu berpikir. Di sekolah para siswa belajar apa saja, perlu berpikir, dituntut berpikir. Tiap hari saban waktu siswa, kita dulu ketika sekolah kan dituntut berpikir oleh guru. Apalagi kalau belajarnya pelajaran eksak, matematika, fisika, kimia, oh itu ekstra berpikir. Beda lagi dengan yang lainnya ya. Kalau belajar agama, anak siswa-siswa itu tidak perlu berpikir, tapi perlu menghafal. Karena agama itu bukan untuk dipikirkan, ya enggak? Tapi untuk dihafalkan. Beda lagi dengan matematika, beda lagi dengan fisika. Tidak bisa dihafal, tapi dipikirkan gimana? Ya enggak? Belajar agama, ini dulu di sekolah. Kalian pernah kan sekolah? Belajar agama, bukan dipikirkan, tapi dihafalkan, diingat-ingat untuk menjawab pertanyaan guru ketika ulangan atau ujian. Ya, matematika dipikirkan, fisika dipikirkan. Orang berpikir, oh iya ya begini ya, fisika, kimia. Dilatih berpikir ya siswa ketika di sekolah itu pikir. Semua orang itu tidak pernah saban hari saban waktu sepanjang masa sepanjang waktu itu selalu berpikir. Berpikirlah, berpikirlah. Ya enggak? Pikiran wae kumane? Suka gitu ya. Saya sering mengatakan begitu. Habis gimana dong? Ya pikiran wae ku anjeun. Barangkali begitu orang mengatakannya. Hei, pikir baik-baik. Ayo engkau pikir baik-baik. Oh, sering kali orang mengatakan kayak gitu ya. Dan udah. Nah, jadi udah lama kalian berpikir. Lama semenjak kalian dewasa, semenjak kalian belajar untuk mendapatkan sesuatu, kalian putar pikir kalian untuk mencari sesuatu yang terbaik. Jangankan yang terbaik, yang terburuk, yang jahat pun itu orang perlu berpikir. Orang mau merampok, orang mau mencuri, orang mau apa, itu digunain gimana nih cara berpikir dia begitu kuat supaya apa? Supaya aman, supaya selamat. Nah, ada orang berpikir supaya celaka. Nah, ada ya. Orang berpikir supaya selamat, supaya aman, supaya sukses dia berpikir. Kalau supaya celaka enggak ada. Enggak ada orang berpikir dia supaya dirinya supaya celaka. Dia berpikir supaya dirinya selamat ya. Itu pastilah. Orang pencuri aja ini orang berbuat jahat, dia berpikir positif. Gimana saya pikir ya supaya mencuri saya aman, tidak diketahui polisi, tidak tertangkap massa. Dia gunakan otaknya untuk berpikir dengan berbagai macam taktis. Orang mau menipu, dia menipu dengan beragam cara. Tiap hari orang ditipu. Di media, oh di media ya, di media sosial orang banyak menipu informasi. Ya, supaya videonya itu ditonton, di like, di komentar. Nah, maka dia membuat beberapa jebakan. Berpikir gimana nih caranya? Oh, harus nipu aja. Orang akhirnya banyak yang like, yang komen kan. Tuh, itu tipu-tipu semuanya. Untuk berbuat jahat saja perlu untuk berpikir yang begitu kuat. Agar apa? Agar berhasil, agar selamat, bukan agar celaka. Untuk sebuah kejahatan saja orang perlu berpikir kuat. Untuk mengkelabui rakyat, untuk mengkelabui bangsa, untuk mengelabui rakyat nih ditipu. Wah, dijebak saja akhirnya. Orang supaya pada korupsi semua, dari mulai yang paling kecil hingga paling besar, digulirkan program MBG, semua orang pada ikut korupsi di situ. Misalnya. Ya. Ya pastilah dengan adanya proyek itu kan rentan dengan korupsi dong. Pasti itu. Pasti. Keran korupsi dibuka lebar-lebar di berbagai macam sektor supaya orang berbuat jahat semuanya. Ya kan? Supaya itu perlu pikir gimana nih supaya aman caranya. Supaya tidak terdeteksi, supaya bebas dari hukum. Bikin ini, bikin itu. Kan perlu proses berpikir. Berpikir namanya.
orang berbuat jahat pun menggunakan ekstra berpikir yang begitu kuat. Ya, ingin selamat dirinya walaupun dirinya tengah melakukan sebuah kejahatan. Begitu rapihnya kejahatan dibuat, begitu rapihnya kejahatan disusun untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Betulkah itu? Fakta begitu bicara. Lantas kalau saja orang itu kejahatan ya, lantas kalau kebaikan kayak gimana? Orang berpikir, ada juga sekelompok orang, tapi cenderungnya tuh orang tuh akan lebih cerdas kalau berpikir soal kejahatan. Ya enggak? Orang itu akan cerdas kalau berpikir soal kejahatan. Wah, luar biasa otaknya main. Nggak ada sekolahnya itu. Ya. Tapi kalau berpikiran orang ogah, berpikir kebaikan kayak gimana nih. Nah, saya balik ya. Itu proses berpikir ya dari Al-Qur'an ya. Ya tafakkarun. Berpikir, pikirlah. Ada ya. Al-Qur'an menyebutnya innasyarrad dawabi sumun bukmun alladina la yaqilun. Ya. Al-Qur'an menyebutnya begitu. Nah, lantas apa beda? Sebenarnya tidak terlalu jauh ya saya ngomong. Sorry. Sederhana. Apa bedanya kalimat dalam hadis Nabi menggunakan mufradat yahtamu. Yahtamu kan artinya man lam yahtam, barang siapa yang tidak berpikir. Kenapa tidak, apa sih yahtamu itu diartikan kayak, kenapa diartikan berpikir yahtamu itu ya? Sama enggak yahtamu dengan yafulu ya? Padahal artinya sama, tapi kalimatnya berbeda. Apa? Berarti di sini ada maksud tertentu. Ada sebuah pesan-pesan yang banyak-banyak tersendiri ya. Hingga yahtam. Kalian bukan lagi termasuk dari umat Nabi kalau kalian tidak berpikir tentang bi amril muslimin, nah, urusan kaum muslimin. Yahtamu artinya berpikir. Ya, perlu tahu kan? Perlu jelas yahtamu ya. Oh iya, kenapa diartikan berpikir? Kenapa tidak menggunakan fakaro aja? Yafuru ya. Tidak menggunakan kata itu. Sementara dalam Al-Qur'an banyak, apa kalian enggak berpikir? Kenapa sih kalian begitu? Apa kalian enggak berpikir? Semoga dengan demikian kalian bisa berpikir. Tadi saya sebutkan itu. Oke. Kalau hanya cuman berpikir, kalau pikiran itu kan teori saja ya. Seperti menjadi sebuah konsep. Orang mau melakukan sesuatu, berpikir kuat. Ya, berpikir kuat. Setelah berpikir dia kuat, lantas mulai diwujudkan, dijelmakan. Sebuah strategi yang telah dirancang dengan menggunakan pikiran yang begitu dahsyat kemudian diwujudkan. Apa saja itu dipikir. Coba pikirkan baik-baik. Apa itu berpikir? Besok lusa saya sebutkan itu. Sekarang saya akan menjelaskan yahtamu saja dulu. Bedanya yahtamu, kalaupun artinya sama, berpikir-pikir juga, itu lebih cenderung kata yahtamu itu hubungannya. Kalau tadi kan ya tafakkarun tentang sesuatu yang telah Allah jadikan, telah ciptakan dalam alam ini kesemuanya. Yahtamu misalnya kayak gini deh, yahtamu itu
terlintas dalam pikiran kita. Ada sesuatu ingin mengubah. Bimana tagoyaro, mengubah. Ya, kalau tadi kan berencana. Nah, ini mengubah sebuah kondisi, sebuah situasi. Kalau dalam istilah Al-Qur'an namanya yukhrijunahum minadzulumati ila nur. Mari kita lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terdahulu kayak gimana? Iya enggak? Mengubah sebuah sistem kehidupan yang jahiliyah. Jahili saja ya namanya. Jahili. Menjadi sesuatu yang bayyinat, menjadi nurun ala nurin, seperti itu. Yahtamu lebih menekankan aspek-aspek perubahan dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk akidah. Kalau tadi ya orang berpikir, beda lagi tadi berpikir. Ya berpikir, orang kan berpikir, berpikir yang sifatnya untuk menuju, atau sebut saja dah untuk mencari solusi ya, mencari jalan keluar, atau hendak menyelesaikan urusan-urusan tertentu saja. Orang dituntut untuk berpikir. Beda lagi ya ketika orang berpikir dengan segenap kemampuannya, memahami akan situasi dan kondisi yang tidak terlalu kondusif barangkali, atau tidak perlu saya jelaskan dahulu, atau kalian maksudnya tidak perlu dijelaskan proses yahtamu itu, tapi penjelasannya mari kita lihat sebuah peristiwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya mudah ya, supaya kalian mudah memahami tentang yahtamu. Jadi tidak saya sebutkan dan tidak saya jelaskan secara definisi, tapi kalian akan saya bawa kepada suatu peristiwa di masa Rasulullah saja. Ketika Rasulullah sallam dia masih dalam kondisi muda belia. Para ahli sejarah menyebut kalau Rasulullah itu sejak kecil saja sudah diberi gelar Al-Amin ya. Al-Amin ya, artinya orang yang bisa dipercaya. Itu Al-Amin. Rasulullah dahulu itu sudah diketahui banyak oleh semua kalangan. Ya, Al-Amin Rasulullah. Kemudian Al-Amin artinya orang yang memiliki sebuah pertaruhan, memiliki sebuah kualitas yang dahsyat, itu disebut Al-Amin. Ya, kalimat di Al-Amin itu kan kita orang yang bisa dipercaya, bukan cuman jujur saja Al-Amin itu, tapi sebuah tingkat kecerdasan, tingkat kepedulian, tingkat kejujuran, tingkat keadilan sudah begitu ada pada diri Nabi. Al-Amin itu multi ya. Multi. Manusia multi saja begitu, manusia unggul kayak gimana, seperti itu ya. Itu Al-Amin Rasulullah seperti itu. Lantas kita langsungkan saja. Beliau seringkali melakukan meditasi ya di sebuah tempat yang bernama Hira, Guha Hiro. Menerima wahyu. Ya, hingga turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kayak apa yang ketika ayat itu turun, kondisi yang dialami Rasulullah. Selang beberapa waktu lagi turun ayat lagi, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wasiyabaka fatahhir. Setelah itu turun lagi ayat, ya ayyuhal mujammil qum laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya. Yahtamu itu. Yahtamu seperti itu. Yahtamu kayak seperti itu. Rasulullah setelah
didekap oleh Jibril, ikra bismi rabbika alladhi khalaq islamin alaq, itu yahtamu. Yahtamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak turun ayat ikra bismi rabbika alladhi khalaq sampai menuju putuhnya Mekah, itu yahtamu. Itu yahtamu. Beda lagi kita berpikir untuk mencari solusi, tapi itu juga sama tahapan berpikir itu. Kita berpikir kuat untuk mencari sebuah solusi, baik itu kebaikan atau itu kejahatan. Orang berpikir kayak gitu ya. Tapi yang dipesankan dalam Al-Quran, dalam hadis tadi ya, tamu itu kayak seperti apa Rasulullah, dari mulai ikra bismi rabbika alladzi khalaq, bahkan sebelum daripada ikra saja beliau dikenal sebagai orang yang begitu alamin. Ada turun ayat ikra bismi rabbika alladzi khalaq, dari ikra bismi rabbika alladzi khalaq selama perjalanan waktu 23 tahun ya, Mekah, Madinah, balik lagi ke Mekah. Itu proses yahtamu hingga terjadi putuh Mekah. Seperti itu tampaknya yahtamu. Ya Kak, untuk mengubah sebuah sistem kehidupan jahili saja. Oke, sudah ya. Nah, itu yahtamu. Bi amril muslimina. Urusan kaum muslimin yang paling ajasi, yang amat prinsipil. Ya enggak? Kemarin sedikit kita sebut, sekarang kita dealkan saja. Jadi amril muslimina itu, di mana manusia akan melakukan yahtam terhadap urusan kaum muslimin. Urusan manusia saja, ini saya katakan urusan kaum muslimin itu bukan saja urusan umat Islam saja, urusan manusia. Agar manusia bisa muslim, agar manusia bisa hidup sejahtera. Berarti bukan umat Islam saja yang sejahtera, itu semua manusia. Mau manusia beragama, mau manusia tidak beragama, mau manusia memiliki Tuhan kaya apa, wajib ya sejahtera, wajib ya selamat, wajiblah dia aman, wajib saling lindungi melindungi, wajib menciptakan kedamaian, itu muslim. Untuk menuju hal itu, kayak apa terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pikir orang muslim itu adalah selalu tercatat bahwa dia agamanya Islam dalam, nah itu kita pikirnya kayak gitu. Yang disebut muslim itu padahal enggak begitu juga ya. Ya enggak. Nah, kayak apa? Tersiratkah? Terpikirkanlah, terbayangkanlah dalam pikiran kalian hal yang demikian rupa. Kadang-kadang begitu. Amril muslimina, urusan manusia agar sejahtera, apa yang harus dirubah? Aturan, hukum. Sanggup enggak para pemuka agama, para ulama atau siapa saja mengganti aturan undang-undang yang telah dibuat oleh manusia dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Sanggup enggak? Sanggup enggak? Itu amril muslimina namanya. Sebab keadilan, kesejahteraan, kemakmuran itu kan lebih berpulang kepada sebuah aturan juga ya. Ya kan? Ada enggak sebuah negara yang adil? Ada enggak? Kayak gimana sih sebenarnya ilmu Tuhan itu? Menyangkut apa aja? Nanti kita lihat lagi. Ya. Terbayang, terpikir enggak? Semua aturan, undang-undang yang dirancang, yang dibuat oleh manusia sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa. Lantas aturan Tuhan kayak gimana? Nah, aturan Tuhan ya, apa bedanya aturan Tuhan dengan aturan manusia? Apa bedanya? Kan aturan Tuhan juga untuk mengatur manusia. Aturan manusia untuk mengatur manusia, aturan Tuhan untuk mengatur manusia. Kalian pilih yang mana? Hah? Kalian pilih yang mana coba? Ini sebuah aturan dibuat untuk menata kehidupan yang tertib,
aturan itu dibuat dan dirancang oleh manusia sedemikian rupa. Cuman bukan aturan lalu lintas yang dimaksud ya. Masa iya sih aturan lalu lintas dibuat oleh Tuhan? Ya kan? Enggak, yang dimaksud aturan apa sih? Masa iya? Saya juga belum temukan ada aturan lalu lintas dalam Al-Quran. Nih, belok kiri, ini begini. Bukan itu yang kita maksudkan. Kalaupun kesemuanya itu kan sebagai sebuah apa sih namanya, manifestasinya saja, tentu akan beda-beda. Tapi yang saya maksud bukan aturan itu. Ya kan? Nah, kurang lebih gitu ya saudara. Itu yang dikatakan bi'amril muslimina. Bi'amril muslimina menyangkut perkara aturan. Tuhan telah menjelaskan ya. Aturan Tuhan itu kayak apa ya? Untuk mengatur kehidupan manusia di jagat ini. Kalau kalian masih sulit untuk memahaminya, kalian tengok lagi kayak gimana terdahulu deh Rasulullah. Iya, itu kan buat Rasulullah, bukan buat kita. Itu kan buat Rasulullah dan itu di zaman Rasulullah. Kalau kita kan bukan nabi, kita kan bukan rasul, berarti itu bukan buat kita. Kok begitu? Kok bisa jadi begitu, jadi camplang ya? Sebenarnya kita belajar Islam itu kan meniru ya apa yang dilakukan Rasulullah terdahulu, sebagai bukan Al-Qur'an mengatakan laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah ya. Kenapa kita harus berpikir itu kan di zaman Nabi, itu kan di masa Rasulullah aturan tersebut. Sekarang kan beda lagi. Kok bisa begitu? Ya enggak? Oh, kalau gitu Islam zaman Nabi mah begini, Islam zaman sekarang mah begitu. Begitu juga. Ya. Oh gitu ya. Oke deh, semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Untuk sementara saya nanti dulu sampai di sini. Besok lusa kita lanjut lagi ya. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami dan selanjutnya Kontak Islami Nur Diri walaupun minkom. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, langsung mulai disiarkan langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 and Biasa FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai hai, good morning insan muda, selamat pagi. Senang banget nih insan muda di pagi harinya ya, ditemenin bareng Cika seperti biasa di joget-joget in the morning ya. Bareng informasi-informasi terbaru terupdate buat kamu nih insan muda. Jadi buat kamu yang kepo kira-kira hari ini ada info apa aja ya, wajib banget sih buat stay tune. Dan by the way nih insan muda, seperti biasa ya, kita bakalan awali hari dengan info tentang cuaca pastinya ya. Cocok banget nih buat kamu yang lagi siap-siap mau pergi gitu kan ya, ke sekolah, terus juga mau kerja mungkin ya, atau mau kuliah insan muda. Oke, saat ini insan muda untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya ya, cuaca tuh lagi cerah walaupun masih ditutupi awan insan muda dengan suhu yang masih cukup dingin di angka 18 derajat Celcius. Dan nanti ini insan muda mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam nanti ya, diperkirakan akan cerah walaupun diselingi cerah berawan insan muda di jam 6 sampai dan jam 11 malamnya nanti ya insan muda, dengan suhu yang awalnya tuh perlahan akan terus meningkat hingga suhu tertingginya di angka 27 derajat di jam 12 siangnya nanti, kemudian perlahan akan terus menurun ya hingga suhu terendahnya kembali ke angka 17 derajat Celcius. Dan yang pastinya nih insan muda, ini tuh kabar bahagia banget buat kamu yang mau kemana-mana gitu kan ya. Karena cerah, kamu bebas deh ya, mau pakai baju warna apapun, terus juga mau pakai OOTD apapun ya, tanpa harus takut penampilan kamu tuh rusak nih karena keguyur hujan insan muda. Dan abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat kamu ya. Jadi pastiin stay tune terus.

Okay, yun sa muriyan ni 82.3 NBS FM sa Kabumis, number 1 hits music station. Masih bareng Chika nih, Insan Muda ya. Dan kali ini Chika bakalan kasih kamu informasi nih. Di mana Insan Muda? Ini tuh ada info tentang anak sekolah nih ya, yang di mana dia tuh Insan Muda ya. Ketika pulang sekolah bukannya langsung pulang ya. Malah berenang gitu kan Insan Muda di sungai Insan Muda, dan pada akhirnya nih Insan Muda tenggelam ya. Seorang anak berusia 14 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Cibala yang berada di perbatasan Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak, ya, Kabupaten Cianjur, pada Selasa 21 Juli lalu. Insan Muda, peristiwa naas tersebut juga ini terjadi sekitar jam 14.00 atau jam 2 siang. Insan Muda, setelah korban bersama sejumlah temannya memutuskan untuk berenang di sungai tersebut sekitar jam 1 siang sepulang sekolah. Warga Desa Mekar Tanjung, HM, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, korban merupakan siswa kelas 6 sekolah dasar yang berasal dari Kampung Puncak Lonceng, Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur. Naya juga menjelaskan ya, berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, korban diduga tidak memiliki kemampuan berenang hingga nih setelah berenang atau setelah tenggelam ya, warga sekitar langsung berupaya memberikan pertolongan. Sayangnya nih Insan Muda, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan menurut keterangan warga setempat, sungai tersebut juga ini telah beberapa kali memakan korban jiwa, terutama anak-anak. Waduh Insan Muda, makanya nih harus selalu hati-hati ya. Terus juga kalau misalkan pulang sekolah, usahakan langsung pulang, jangan kemana-mana dulu ya. Apalagi ini sekarang tuh banyak banget kecelakaan di sungai-sungai gitu kan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kalau bisa jangan deh, apalagi misalkan belum bisa berenang gitu kan Insan Muda, karena arus sungai itu deras banget kan ya. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk berenang, udah deh Insan Muda ya, bahaya banget. Nah sementara itu Insan Muda kasih pemerintahan Kecamatan Curug Kembar, Denika, menjelaskan ya, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya pihak kecamatan pun segera melakukan pengecekan ke lokasi kejadian Insan Muda untuk memastikan identitas korban, karena lokasi kejadian berada di wilayah perbatasan dua kabupaten. Kita doakan saja ya, semoga gitu kan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan ya. Dan yang pastinya nih Insan Muda, semoga korban juga ditempatkan di tempat terbaik ya, di sisi Tuhan. Nah abis ini Chika bakalan kembali lagi Insan Muda dengan informasi-informasi lainnya buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus and enjoy the music.